pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan pesta bola dunia di RRI dan RRI di

semangat isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
3: Heh, aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isak.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Isak jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang yeah. RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi, kamu sih aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: saat tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
2: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
3: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
2: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
3: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
1: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Kulapari pada kesempatan pagi hari ini kembali kami akan ajak Kulapari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya informasi perakiran cuaca edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 yang akan dibawakan langsung bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah pagi hari ini, dan kita sudah terhubung lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, sama Kak Isan ya sepertinya pagi hari ini.
2: Iya, betul Kak.
1: Iya, baik Kak Isan, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi hari ini. Kak Isan, silakan.
2: Terima kasih, selamat pagi Kulapa hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga pada malam dan dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi Kulapa hari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang segala aktivitas Kulapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Kak Isan atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Isan, selamat kembali bertugas ya. Demikian Kulap Hari, informasi yang sudah disampaikan Isan langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca untuk hari ini ya, Kamis 11 Juni 2026. Dan kembali juga kami ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah kita siap hadirkan di kesempatan pagi hari ini.

0: senang sekali loh kamu beri kejutan buat aku hari ini.
1: Iya dong, siapa dulu?
0: Loh, kok kita berhenti di sini?
1: Iya.
0: Tapi bukannya kamu mau belikan aku baju impor, tas impor yang berkelas dong sayang?
1: Sayang nggak lihat, di sini ada banyak yang jual baju-baju bagus. Tasnya nggak kalah keren lagi.
0: Tempat apa sih ini?
1: Ini toko baju dan tas asli Indonesia. Hasil karya dan kerajinan orang Indonesia. Mending beli punya kita. Kamu pasti kelihatan lebih cantik.
2: Ya udah, aku mau yang ini ya.
1: Yang itu mahal sayang. Uang aku nggak cukup.
3: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Ya, kula hari selamat pagi pada kesempatan pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas juga untuk seluruh kula hari semua yang saat ini sedang mendengarkan kita di via radio ataupun di aplikasi RRI Digital ya. Dan semoga pagi ini bisa membawa semangat baru ya dan kebahagiaan untuk kita semua, dan kita bisa mengawali pagi ini dengan pikiran yang positif, senyum yang terbaik, serta rasa syukur atas kesempatan yang sudah diberikan untuk berkarya dan berbagi kebaikan di hari Kamis manis ini ya. Kulapa hari, tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan ya, dan jangan lupa luangkan waktu untuk menikmati indahnya pagi hari ini karena cuaca kita sedang cerah ya saat ini. Dan selamat menikmati siaran RRI Pro 4 Palangkaraya. Semoga hari kulapa hari semua berjalan dengan lancar, produktif, dan juga penuh keberkahan ya. Dan tepat di pukul 8 pagi hari ini juga kembali kami hadirkan berita mahalau untuk kulapa hari dengarkan dan ikuti. Terjadi tetap siaran terus di RRI Pro 4, suara budaya Nusantara.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Ya, Kula Pari, Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kobar, tengah mematangkan persiapan peluncuran program Jaga Banua, Jaringan Gerakan Aman Banua. Program strategis ini dirancang untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kebakaran secara terpadu di seluruh wilayah Kobar pada Rabu 3 Juni 2026. Inovasi pelayanan publik ini mengusung tagline resmi Jaga Banua, Siaga Bersama Banua, Bebas Kebakaran. Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya mengedepankan kolaborasi melekat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha demi membangun sistem penanggulangan kebakaran yang cepat, tangguh, serta berkelanjutan. Jadi tekan resiko kebakaran, Damkar Kobar mematangkan program Jaga Banua. Demikian berita mahalau pukul 8 pagi hari ini.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Rompat RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Gula Pari di tengah dominasi platform digital dan layanan streaming radio ini masih memiliki tempat tersendiri di Indonesia. Data BPS 2025 menunjukkan hanya 9,48% penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih mendengarkan radio. Namun sebagian besar pendengarnya merupakan kelompok usia lanjut yang tetap setia mengikuti siaran radio dalam aktivitas sehari-hari. Dan menariknya ya, Gula Pari, Jakarta menjadi salah satu daerah dengan basis pendengar radio terbesar di Indonesia. Meski jumlah pendengarnya terus menurun, radio ini masih tetap relevan ya sebagai teman perjalanan, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi, sekaligus membuktikan bahwa media konvensional ini masih mampu mempertahankan audiens yang loyal di tengah era digital saat ini. Jadi masih ada ya pendengar radio di Indonesia, dan jumlahnya 9%, mayoritas lansia, dan pendengar paling banyak ini di Jakarta.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya, Gulapari Indonesia kembali menambahkan daftar kekayaan hayatinya. Seekor burung kipasan endemik dari Pulau Babar, Maluku, resmi dideskripsikan sebagai spesies baru dengan nama ilmiah Rhipidura lagucaria, ya. Meski sekilas mirip dengan kerabatnya dari Kepulauan Tanimbar, peneliti morfologi dan bioakustik membuktikan bahwa populasi di Pulau Babar ini memiliki karakter fisik dan vokalis yang berbeda secara konsisten, ya. Nama lagu ceria diambil dari frasa lagu ceria, merujuk pada suara khasnya, menjadi salah satu pembeda utama spesies ini. Penemuan ini menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil Indonesia masih menyimpan banyak misteri evolusi dan keanekaragaman hayati yang belum sepenuhnya terungkap, sekaligus menegaskan, ya, pentingnya penelitian dan konservasi biodiversitas Nusantara. Jadi spesies baru burung kipasan ini ditemukan di Pulau Babar, Maluku, dan diberi nama Rhipidura lagucaria karena kecauannya yang menyenangkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Ya, kulapari seekor bayi orang utan Sumatera jantan bernama Badar lahir di pusat reintroduksi orang utan Janto ya, kawasan cagar alam Janto, dan kelahiran ini menjadi momen istimewa ya, sekaligus bukti keberhasilan upaya penyelamatan dan rehabilitasi satwa liar yang dilakukan selama bertahun-tahun ya. Badar ini merupakan anak dari induk bernama Bulan, orang utan yang diselamatkan dari perdagangan satwa liar di wilayah Kutance pada tahun 2014. Saat ini masih berusia sekitar 2 tahun setelah menjalani proses rehabilitasi. Bulan kemudian dilepas liarkan ke kawasan reintroduksi di Janto pada tahun 2018 ya. Nah, tentunya kehadiran Badar ini ya, kulapari, menjadi simbol harapan baru bagi kelestarian orang utan Sumatera yang saat ini masih menghadapi berbagai ancaman. Nah, semoga Badar ini tumbuh sehat ya, dan kelak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan populasi orang hutan Sumatera di habitat alaminya. Jadi salam lestari ya, karena setiap kelahiran satwa liar adalah harapan bagi masa depan hutan yang ada di Indonesia.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos saja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Waduh, mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Ya, Gulabari, Badan Pusat Statistik BPS Kota Palangkaraya mencatat perekonomian Kota Palangkaraya pada triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 5,94% secara tahunan years on years. Capaian tersebut menjadikan Palangkaraya sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tersebut. Berdasarkan data BPS, Produk Domestik Regional Bruto PDRB Kota Palangkaraya atas dasar harga berlaku mencapai 7.169,5 miliar. Pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya melampaui capaian ekonomi Kalimantan Tengah yang berada di angka 3,79%, tapi juga berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61%. Jadi pertumbuhan ekonomi di Palangkaraya ini melebihi target nasional. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang
2: telinga. Budaya Huma Betang, Pro4 RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Kan Kulo Pahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau teleponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Kulabar itah supahina dengan program itah warung hureh sama hanjai wutuh kulaparilah melai warung kutu TG Mulyadi jemengawal aku hanjai wutuh. Selamat hanjai wumul.
1: Selamat hanjai wu bang.
0: En jadi kuman mul?
1: Jadi
0: kuman arai dong mul?
1: Aku kuman salat.
0: Woi salat narai nah tumpen-tumpen kau kuman salat.
1: Iya awi wajib bang. Ah. Sayur-sayuran.
0: Waduh sayur narai nampi.
1: Anu narai itulah. Ya kan biasa saat sawi.
0: Oh sawi. Ya. Mungkin kau timbul kuman salat tuh namul.
1: Awi sebenarnya bikin hobi bang. Awi kesehatan kayak sebenarnya.
0: Yo gitu. Kesehatan lah.
1: Ya.
0: Meskipun masih tabela nah tapi arek penyakit tampi itu lagu lah.
1: Iya. Penyakit mahasiswa lah.
0: Penyakit mahasiswa. Ya. Arek TG asam lambung. Mias kayak kau tumul. Mul. TG supa berita dia kau mul. Awi rega bensin itu tumul. TG kenaikan tampi itu mul.
1: TG.
0: Tiga lah.
1: Haru ku baca-baca Alemendau.
0: Oh, baca-baca Alemendau. Yeah. Nampi narara ekspresimu pas nompayah rega minyak di TG kenaikan tuh mul.
1: Aduh, pasti terewen up lagi mahasiswa tuh. Terewen. Terpotong biaya bulanan ku teh.
0: Iya, tapi kau teh ayum teh dia pertalite lah, Pertamax lah.
1: Pertamax.
0: Oh iya, iya. Jadi, ikau jadi TG isi bensin ya tuh mul?
1: Ndai.
0: Ndai lah.
1: Ya,
0: tapi bisa, bensin masih TG kah?
1: Bisa dua balok.
0: Dua balok lah. Ya. Biasa teh bahut ke ikut teh dua balok balok teh tahan pir andau tuh mul.
1: Aku tahu dia isi andau udah ulih mungkin rancak bang uli. Ayo motor tuh boros.
0: Oh boros yo. Lah yo. Nampi kau mau dia mau lah tetap
1: pan
0: Pertamax lah.
1: Iya.
0: Yo meskipun rega tuh tetap dai kutek lah.
1: Mendai.
0: Isu harga BBM tuh mungkin are uluh ji mungkin narara tekejet kutek kan. Awi buhen, awi yang kupayahan mul. Itu nama dadak.
1: Yo.
0: Jatuh dikare pemberitahuan selenga-selenga langsung mendai rega. Amun menurut putemul dengan kenaikan rega Pertamax di jawen 11.000 lah tulah. Jawen 11.000 tuh kalau nampi tuh dampak terhadap ikau kehidupan sehari-harimu dan kia dampak akan masyarakat tuh mul menurut sudut pandang kau tuh mul.
1: Ada dampak abang.
0: Iya.
1: Terutama akan aku mahasiswa tuh.
0: Iya.
1: Pasti biaya hidupku terpotong. Biaya modal.
0: Iya.
1: Dan kute rega-rega barang melelewu tetap mendai.
0: Oh
1: iya. Awi ulu jemaga barang teh kan pasti apa minyak ya. Jadi awi milih minyak ya. Kilau travel teh.
0: Iya.
1: Pasti mahal nambah biaya awi. Awi minyak teh ya.
0: Oh iya. Bahu teh kau amun tege kah travel ke Ekam teh mul?
1: Dia sampai ke Lewu pang cuma sampai ke jalan aspal teh.
0: Oh, jalan aspal. Kira teh bahu biasa teh mul.
1: Ya seratusan lah.
0: Oh, 100.000-an lah. Apalagi rega bensin mendai lah.
1: Ya,
0: tahu mendai kia rega travel, mendai kia rega-rega akare sembako jadi teh pasti iya mendai teh kan.
1: Iya, pasti.
0: Awi jadi kan bensin tuh kan ibaratnya kebutuhan primer.
1: Bujur.
0: Kebutuhan primer uluh. Jadi uras-uras itu uluh urasapan transportasi. Transportasi itu kan pasti ya pan bensin.
1: Bujur.
0: Bensin mendai pasti rega-rega jebeken mendai.

0: kia kutekan namun payah kondisi tah jika aku tuh temul pehe pangspuna lah.
1: Iya pasti teh.
0: Kenaikan harga BBM gitu menjadi menurutmu teh menjadi alasan dia masyarakat tuh beralih atau menggite payah-payah energi jebeken temul. Energi-energi kan arek tuh energi-energi jebeken ya bayar bensin tuh.
1: Jadi cau teh.
0: Iya.
1: Amun terus-menerus jatun perubahan harga minyak tuh. Tahu menjadi alasan masyarakatnya beralih ke energi listrik.
0: Iya, energi listrik lah.
1: Iya, awi payahku sedikit banyak aja masyarakatnya jadi isu-isu teh, mahapa motor listrik, sepeda listrik, gitu sedang sangat umum jadi.
0: Iya, bejor.
1: Dan mobil listrik jadi arek kia berkeliaran di Pelangkaraya tuh.
0: Iya, jadi tuh awi reganya langking tuh lah.
1: Iya.
0: Masyarakat tuh pasti teh kepikiran tirokan pan sepeda listrik kan.
1: Iya, iya.
0: Awi sepeda listrik kan tinggal ngeces sih gue teh kan.
1: Iya.
0: Amun kare ulu-ulu ji mungkin begawi poket melai huma pasti amun dia menanjung pan sepeda listrik amun ye pukulas mili pertama kan. Tapi amun kepayah-payah nah amun kau payah-payah tuh tege dia antrian-antrian tuh jadi mul.
1: Anda malai tege isut.
0: Isut lah.
1: Yo.
0: Laku eh teh.
1: Melai galaksi agak memanjang ampi antrian.
0: Oh, teh motor mobil?
1: Motor, dia kelas biasa ampi.
0: Pertamax, Pertalite teh.
1: Pertalite.
0: Oh, Pertalite. Oh, ya. Mungkin tuh nawi kenaikan rega tuh.
1: Yo.
0: Are ulu ji panik baik ngarana jadi seakan-akan teh langsung panik milih kare-are banget siapa tahu Pertalit timbul mendai rega kan jadi ulu teh menghindari jika lo kute
1: antisipasi ben
0: ikau sebagai mahasiswa tuh sebagai anak muda kia kalau nampi cara menyikapi kenaikan harga BBM sama kilo pertama maksimal
1: kita tuh pertama kalo panik ya lo kalo malay kan kita teh awi panik kan sampai antrian pire-pire minggu teh
0: jujur.
1: Ela panik hello, ita turek hello informasi jite dan ita te ela boros pasti emang.
0: Iya iya iya.
1: Awi emon boros te otomatis ita te milik terus.
0: Te ela boros lah.
1: Iya.
0: Ikal te emon boros te pas pea tu mal. Amon apan bensin.
1: Iya.
0: Bahut te boros te engkau kelewu ka ente gawim ka?
1: Aku teh kan jarang netap milih kos tuh bang.
0: Iya. Oh ya. jarang milih kos.
1: Ya, awe iya, iya. Majak kan ya teh majak awal tuh kan.
0: Iya iya.
1: Ternyata aku meneliti minyak teh boros. Hampir sama kilau perjalanan ku bulik lewu.
0: Waduh.
1: Biar sampai ije minggu. Nah, iku ngisi teh kan tahu 50 jauhan puluh. Motor teh kan high tangki ya.
0: 50 sampai jauhan puluh. Iya. Anu kah? Ribu.
1: Iya.
0: Berarti teh ayum teh sekali ngisi tahu sampai 70 hanya 10.000 lah.
1: Yo, apalagi minyak mendai itu tahu.
0: Oh, yo.
1: Tembus 100 gitu.
0: Waduh. 100.000 teh.
1: Yeah.
0: Misalnya ate amun aku misal kau lah. Ikau kan mahasiswa ji mungkin jarang melek kos kan. Tanjung kan kate kan awi kasibukan ke akan.
1: Yo, yo.
0: Ikau bara bensin full batang bar bensin mu teh sampai lepah teh pira andal teh bahut biasa.
1: Jite paling lama paling memecah rekor teh jeminggu lebih.
0: Jite paling anu lah paling tahi.
1: Ya. Dah aku paham poros motor
0: teh. Iya iya tapi abun biasa teh pirandau, telu andau epat andau jadi lepah utekah.
1: Epat andau teh jadi sisa 2 titik nih.
0: Wow, mias kia namu lama sampai 2 telu andau 100.000
1: biar yeah. Aku. Kadang-kadang lu bakas dia percaya.
0: Oh, lu bakas dia percaya aku telah.
1: Yo, mandir minyak mahal sel boros teh.
0: Yo, tapi tetap ningai lah.
1: Tetapi.
0: Teh nah, kuan uluhna sekolah rati-rati banget. Narara ulu bakas teh jas sia-sia menyukulai tah ku tetekan. Jadi meskipun rega tuh mendaik ku tekan. Jadi tete harus irit.
1: Iya, iya, iya.
0: Dosa kare nanjung ja jelas ku teh kan. Awi anak ulu tabela kan kare nongkrong.
1: Jujur, teh.
0: Tapi kau masih nongkrong ya, Bul?
1: Nongkrongnya cuma dia ngopi.
0: Oh, dia ngopi. Cuma nongkrong putih lah.
1: Iya.
0: En gitu pas rega bensin tuh mendai itu TG niat hendak ke kueh-kueh kah en mele huma ih.
1: Ya, sementara aja tuh aku urung hilu niatku.
0: Narai.
1: Sebenarnya teh hendak liburan, Bang.
0: Waduh, liburan ke kueh.
1: Ya, wisata-wisata Pelangka tuh lah.
0: Iya. Tapi
1: tega isu-isu minyak mendai itu jadi agak ragu.
0: Ragu lah.
1: Ya, awi mahal teh. Ya, otomatis mikeh lepah duit.
0: Iyo. En marene meleh humai.
1: Ya. Bertahan ya meleh kosih.
0: Eh meleh kosih lah.
1: Ya.
0: Sampai PA tuh sampai tapi amun bensin muhun tuh ya mungkin pangabe.
1: Ya mungkin pang sebenarnya.
0: Iyo. Jadi milih humai kau lah.
1: Iya, istirahat milih humai lo.
0: Iyo, harapanmu tuh narai tuh mul ke depan tuh mul terkait energi-energi tah tumbuh baik bensin dan kenampi-nampi itu narai.
1: Harapanku semoga harga tetap stabil.
0: Iyo, harga tetap stabil ya mungkin pengampian.
1: Tapi berharap lah.
0: Iyo iyo iyo.
1: Dan kita harus pintar-pintar memanfaatkan sumber daya. Awi kita itu Indonesia itu kan kaya akan sumber daya alam. Kenapa cara kilaike mahasiswa anak muda itu tahu mengelola jite. Bahkan sawit pun semoga tahu jadi bahan bakar.
0: Iyo, semoga ITG nara-ara opsi jebeken lah.
1: Ya, bujur-bujur.
0: Opsi jebeken ya cuman Pertamax tapi TG energi-energi ji baru kutekan.
1: Iyo.
0: Ji ramah lingkungan kia.
1: Bujur.
0: Selain sepeda listrik mungkin barak wek-wek kah karehkan. Harapannya iya. Semoga TG nara-ara transportasi ji ramah lingkungan.
1: Bujur.
0: Selang-selang apaan sepeda itah tumbul.
1: Sebenarnya bahalap teh.
0: Bahalap iya apaan sepeda.
1: Sehat.
0: Tapi jarang ulu jahat nakapan sepeda utek kan?
1: Jarang.
0: Kekani kate meskipun kejau.
1: Termasuk aku dia. Masih ndai uli.
0: Iya, pesan-pesan mumul akan kawaranan tabela akan kulap hari itah kia tumbul.
1: Pesan aku pintar-pintar itah menghemat energi bahan bakar itah. Awi itah sama mengkeme minyak lagi mandai.
0: Iya.
1: Ila-lala boros.
0: Iya.
1: Lala lakukan DKT, kita kayak akan kawan-kawan mahasiswa ini ngujur bujur, minyak lagi mandai, bulanan kita pasti tahi, duma, lala boros, minyak teh jaga bujur bujur.
0: Iyo, apalagi kawalan mahasiswa tuh harus pintar-pintar lah,
1: ya,
0: menghemat, kute lah, elak sampai ji terlalu boros, nah, rega uras tuh kan. Uras mendai, bensin mendai, dolar mendai, sama kilo balapan jadi akan itah uras. Ayo itah berhemat, elak sampai itah tuh narara terlalu boros, awi uras serba mendai. Tehilah.
1: Oke.
0: Ayo mil, takkan mul handak kekuih kau bah tumpul tanjupai kan bemotor.
1: Bemotor.
0: Bemotor lah. Ayo bay.
1: Oke.
0: Elak sampai lepah bensin mulah awi reka mendai. Yo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Wah, ada yang pakai tas baru nih.
3: Iya dong, ini tas terbuat dari bahan rotan loh.
2: Wow, pantasan aku lihat tas kamu kok beda dari yang lain.
3: Yaps, ini produk lokal juga. Selain tas, banyak juga kerajinan tangan dari rotan.
2: Wah, produk dari rotan bagus-bagus ya.
3: Yah, baru tahu. Kita sebagai generasi muda wajib banget menggunakan produk lokal. Contohnya barang-barang dari rotan. Karena ketika kita menggunakan produk lokal, kita bangga dengan buatan Indonesia. Jangan drama Korea terus yang ditonton.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.
3: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Berita mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax mulai 10 Juni 2026. Kenaikan harga ini diputuskan setelah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, serta evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Harga Pertamax jenis RON 92 mengalami kenaikan signifikan dari sebelumnya Rp2.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, naik sebanyak Rp3.950 per liter atau hampir 32%. Sementara produk non-subsidi lainnya tidak mengalami perubahan harga. Pertamax Turbo RON 98 tetap di angka Rp20.750 per liter, Dexlite CN51 tetap di Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex CN53 tetap di Rp24.800 per liter. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MP Dumatuban menegaskan bahwa BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan harga sama sekali. Demikian berita mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Tapi salawat lingguna latai, salam sahujud karende malempang, adil kata lino, becuramin kak saruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Halo Kulopahari, terima kasih ya untuk Kulopahari yang masih setia bersama kami di Prompat Suara Budaya Nusantara. Saya Nur Rohani yang akan menemani Kulopahari dalam program rangkaian Huma Betang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kulopahari, kita akan hadir dengan rangkaian informasi yang menarik. Jadi, Kulopahari jangan kemana-mana dulu, karena sebelum itu kita akan sama-sama dengarkan lagu yang berjudul Bayaratiku dari Elin Siluam.

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Sembilan 5,1 FM Prompat, Suara Budaya Nusantara. Halo, Klub Hari, kembali lagi dalam info hiburan tanah air. Nah, ada kabar membanggakan dari dunia musik Indonesia. Sejumlah musisi tanah air dijadwalkan menggelar konser di Malaysia gitu ya, sepanjang tahun 2026. Wah, salah satunya itu adalah grup band legendaris Dewa 19 yang akan menggelar konser bertajuk Cinta Tertinggal di Malaysia. Wah, nah itu tuh sudah dilaksanakan ya di Kuala Lumpur pada tanggal 6 Juni 2026. Dalam konser ini, para penggemar akan kembali menyaksikan penampilan Ahmad Dhani bersama Ari Lasso, Firza, Elo, dan Tio Nugras. Nah, selain itu, Klub Hari, band indie populer Fish juga menggelar konser, yaitu dengan tema pertunjukan membangun dan menghancurkan di Kuala Lumpur. Kehadiran musisi Indonesia di luar negeri ya menunjukkan bahwa karya anak bangsa semakin mendapat tempat di pasar internasional gitu ya. Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi pecinta musik Indonesia. Semakin banyak musisi tanah air yang bisa membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Nah, Klub Hari, itu tadi informasi seputar hiburan tanah air ya. Klub Hari, jangan kemana-mana. Setelah ini kita tetap akan hadir dengan info hiburan di tanah air. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng

0: pagi, Mace Rina.
1: Eh, pagi juga, Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, Kitong Do pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Mace Rina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Intan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, gak gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak, yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: FM Perempat Palangkaraya. Nah, gelap hari kali ini kita hadir dengan dunia perfilman yang ada di Indonesia. Sadar gak sih gelap hari kalau dunia perfilman Indonesia saat ini itu semakin menarik untuk diikuti? Nah, pada tahun 2026 itu menghadirkan berbagai genre film yang siap menghibur para penonton gitu ya. Bagi pecinta film fiksi ilmiah, ada film Pelangi di Mars yang mengisahkan kehidupan manusia pertama yang lahir di planet Mars. Film ini menjadi salah satu film sci-fi fantasi Indonesia yang paling dinantikan tahun ini gitu ya kalau hari. Nah, sementara bagi penggemar horor ada Susana, Santet Dosa di Atas Dosa, dan The Hall yang menghadirkan kisah misteri dan ketegangan yang menegangkan gitu ya. Nah, tidak hanya itu kalau hari, film bergenre religi berjudul Kupilih Jalur Langit juga mendapat perhatian karena menghadirkan cerita keluarga yang inspiratif dan penuh makna gitu ya. Melihat banyaknya film genre mulai dari horor, keluarga, religi hingga fiksi ilmiah menunjukkan bahwa industri perfilman Indonesia semakin berkembang kreatif. Kalau Nurul sendiri ya Kulapahari suka banget genre horor, tapi itu tuh komedi. Kalau Kulapahari sendiri gimana? Nah, Kulapahari setelah ini jangan kemana-mana, kita akan hadir dengan informasi menarik lainnya gitu ya. Tetap di Perempat Suara Budaya Nusantara.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

95.1 FM Pro 4 Palangkaraya. Halo Kelepahari, kalau bicara soal musik yang sedang digemari oleh masyarakat ya, lagu-lagu pop Indonesia masih mendominasi berbagai platform musik dan media sosial gitu ya. Nama-nama seperti Nadib Basalamah, Isyana Sarasvati, Fabio Acer, hingga grup band Ungu masih menjadi favorit para pendengar musik Indonesia. Bahkan sejumlah musisi tersebut juga dijadwalkan tampil dalam berbagai konser internasional sepanjang tahun 2026. Wah, menariknya lagi nih Kelepahari. Saat ini lagu-lagu daerah yang dikemas menjadi modern juga mulai mendapatkan tempat di hati generasi muda. Mulai dari lagu Jawa, lagu Dayak modern, hingga musik etnik dari berbagai daerah Indonesia yang kini banyak beredar di platform digital. Fenomena ini membuktikan gitu ya, bahwa musik Indonesia semakin kaya akan warna, bukan hanya musik populer, tetapi juga karya-karya yang mengangkat budaya lokal, sehingga tetap lestari dan dikenal oleh generasi muda, gitu ya Kelepahari. Nah, setelah ini Kelepahari jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, karena kita akan hadir dengan informasi menarik lainnya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia.
3: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

Berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kulepahari, tim mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau FKUMPR berhasil masuk dalam jajaran top 4 Respi Quiz Respina tahun 2026 setelah bersaing dengan 20 tim dari berbagai fakultas kedokteran di Indonesia. Prestasi tersebut diraih oleh tim yang terdiri atas Girly Alberta, Aprilia Mutia Zeu dan Dea Amelisia Febrianti di bawah bimbingan Dr. Muhammad Khairil Rizkia Akbar berdasarkan hasil seleksi awal berupa Computer Based Test atau CBT yang dilaksanakan pada 30 Mei tahun 2026. Tim FK UMPR berhasil menunjukkan kemampuan akademik yang unggul dan dinyatakan lolos ke babak final bersama 3 fakultas kedokteran lainnya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dia menerangkan, Respi Quiz merupakan kompetisi ilmiah yang menguji kemampuan pengetahuan analisis serta pemahaman peserta terhadap berbagai aspek kesehatan respirasi. Demikian berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita mahalau selanjutnya.

Pacian, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru.

0: dari Bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Tabia salamat linguna latai, salam sahujud karenda malempang, adil katelino becuramin kak saruga basengat kajubata. Halo kulapahari, kembali lagi bersama saya Nurul Rahani yang akan menemani kulapahari beberapa menit ke depan, kurang lebih setengah jam gitu ya, dalam program Teras UMKM. Dan kali ini kita sudah bersama narasumber kita yang cantik jelita ya di depan kita ini. Halo kak. Boleh nih perkenalkan dulu sama kulapahari yang mendengar kita ya.
2: Oke, langsung aja ya. Perkenalkan, yeah. Nama saya Erna Sari Amri. Kebetulan saya itu asli Makassar sebenarnya.
1: Makassar, ya, tapi ya. Kakak tinggal di mana nih?
2: Tinggalnya di Sampit, tapi kesininya cuma kuliah, jadi nggak ada keluarga sih di sini. Cuma kuliah aja.
1: Oke, gitu ya kulapahari. Ternyata kakak Erna ini perantau yang datang dari Makassar, jauh-jauh dari Makassar untuk tinggal di Bumi Tambun Bungay kita gitu ya.
2: Iya, Kak.
1: Nah kak, menarik nih hari ini kita mengangkat tema tentang memulai usaha dari keberanian anak muda. Nah kan setelah kita udah lihat kakak punya Instagram nih, namanya Jajanan Gen Z ya, gitu ya kak ya?
2: Iya, Jajanan Gen Z.
1: Kalau boleh tahu nih kak, apa sih kak awal mula kakak bangun usaha itu?
2: Oke, jadi saya ceritakan ya dari awal. Itu mulai dari semester 2, saya memutuskan untuk membuka bisnis. Kebetulan saya itu kan punya warung tuh di Sampit. Jadi saya tinggal mengembangkan aja. Jadi saya ngambil bisnis pisang hijau. Nah itu kan khas Makassar ya. Jadi di situ saya mulai di semester 2. Tapi itu gak lama sih kak, karena baru awal semester 2 ya. Jadi masih penyesuaian sama kuliah sih. Setelah itu saya sempat berhenti sih sebenarnya, tapi saya lanjut lagi di semester 5. Nah di semester 5 itu saya nggak cuma jualan pisang hijau aja sih, tapi saya jualan jilbab juga, baju-baju cewek, semuanya perintilan cewek saya jual.
1: Kalau dilihat dari Instagramnya nih, kayaknya jualan kakak bukan cuman yang kakak sebutkan tadi ya. Ada pre-love segala
2: Iya. Kebetulan kalau pre-love itu baru aja sih. Nah alhamdulillahnya pre-love itu sudah sekitar 20 orang yang nitip sama saya kak. Lumayan.

0: alhamdulillah mereka percaya. Jadi kalau prelove itu cuma sampingan aja sih kak, ya gitu.
1: Kalau dari nama nih kak, kenapa kakak mengangkat namanya jajanan Gen Z gitu?
0: Okay. Saya sebenarnya tuh awalnya tuh apa ya? Cuma Gen Z aja sih, tapi saya ubah jajanan Gen Z karena menurut saya kita ini kan generasi Gen Z, apa aja sih yang bisa dijual gitu. Jadi saya sebut jajanan Gen Z aja kak.
1: Dari berarti kakak mulai usaha nih dari masih mahasiswa awal gitu ya?
0: Iya, masih mahasiswa awal kak. Itu
1: keren sih anak muda.
0: Iya kak.
1: Kalau kalau kita lihat dari perkembangannya nih kak, menurut kakak usaha kakak nih berkembang cukup pesat atau gimana di Palangkaraya sendiri?
0: Kalau berkembangnya itu masih belum sih kak. Tapi alhamdulillahnya itu penjualan saya itu sempat tembus ke nggak cuma mahasiswa tapi orang-orang kayak orang-orang tua gitu juga kak. Sampai sempat juga orang itu mesan pisang hijau saya buat acara arisan gitu.
1: Wah,
0: kak.
1: Berarti banyak ya kak?
0: Iya kak, sudah alhamdulillah lumayan sudah orang-orang banyak tahu gitu.
1: Kalau bisa dihitung-hitung nih kak, kira-kira omsetnya kalau misalnya usahanya nih kakak jalanin rutin itu dapat berapa kak
0: kalau
1: per bulan?
0: Rutin bisa tembus 5 juta sih kak.
1: Satu bulan?
0: Iya kak.
1: Wow, seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa bisa mendapatkan hasil yang bahkan kalau dikatakan di Kalimantan sendiri itu di atas UMR kalau misalnya rutin.
0: Iya, kak,
1: gitu ya kak ya. Kalau sekarang kenapa usahanya udah nggak dirutinin tuh kak?
0: Kalau untuk saat ini ya mungkin sudah semester akhir ya, jadi saya lagi nyusun skripsi aja sih kak. Jadi mungkin setelah selesai sidang baru saya lanjut lagi. Dan insya Allah itu memang memang dalam diri saya itu gak mau ikut kerja sama orang. Karena saya itu orangnya itu kayak apa sih, maksudnya tuh kayak pengambilan hati gitu. Jadi gak bisa sedikit diatur.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: ya
1: benar,
0: kak
1: benar.
0: Jadi di situ rencana ya habis sidang itu saya mau lebih mengembangkan mungkin lebih apa mengadakan booth gitu nah kak supaya ada tempatnya gitu. Soalnya beberapa orang biasanya nanya di mana kak lokasinya, di mana kak tempatnya gitu.
1: Berarti kakak selama ini jualan tuh nggak ada tempat?
0: Iya nggak ada, cuma online aja.
1: Oh,
0: di kos ya.
1: Jadi platform apa tuh yang kakak pakai biasanya yang paling diminati oleh pembeli gitu?
0: Oh, kalau yang paling diminati itu sebenarnya pisang hijau sih kak. Pisang hijau sama prelove. Nah itu masya Allah banget. Bahkan prelove saya itu kak enggak cuma di kota Palangkaraya aja. Bulan ini kemarin ada pengiriman ke Makassar, ke Seruyan, ke Sampit, sama ke Sawitan.
1: Oh, jadi udah terkenal di luar juga
0: iya, iya,
1: gitu ya kak ya?
0: Iya, karena banyak interaksi sama orang-orang gitu kak.
1: Kira-kira nih siapa sih pendukung paling kuat di balik usaha kakak yang berdiri ini?
0: Kalau pendukung sih menurut saya masih diri saya sendiri.
1: Oh,
0: aja
1: diri
0: sih kak. Iya kak. Kalau dari orang-orang belum sih, maksudnya tuh kayak ya sekedar mendukung secara ya mulut ke mulut lah. Kalau misalnya untuk apa ya, kayak menguatkan diri sendiri aja sih kak gitu. Lebih yang mensupport gitu.
1: Kalau dilihat nih kak kan tadi keluarga kakak udah punya usaha juga kan?
0: Iya, kak.
1: Gimana sih responnya keluarga kakak dengar kakak punya usaha sendiri kayak gini?
0: Senang sih kak. Dan kebetulan juga mama itu bilang kalau misalnya bisa nanti sekalian buka warung juga di sini, jadi cabangnya dari Sampit, jadi nggak jual pisang hijaunya aja, tapi coto Makassarnya juga.
1: Oh nah, jadi di Sampit itu coto Makassar
0: ya,
1: itu?
0: Iya, coto Makassar Mama Erna. Iya, jadi menunya lengkap itu khas Makassar semua kak.
1: Karena orang Makassar langsung yang bikin.
0: Jadi udah tahu caranya gimana. Iya.
1: Wah, menarik sekali ya kalau hari perjalanan awal dari jajanan Gen Z ini. Ternyata keberanian menjadi modal paling penting sebelum berbicara soal keuntungan maupun perkembangan usaha. Nah, kalau dilihat dari kakak mulai dari semester 2 ya tadi?
0: Iya, semester 2 kak.
1: Semester 2 sampai sekarang, kayaknya masih aktif juga di Instagram, posting-posting prelove gitu ya kak. Gimana sih kak cara kakak menghadapi masa-masa sulit atau saat penjualan kakak lagi nurun gitu?
0: Untuk menghadapi masa sulit kayak misalnya nih, kalau ya kita tahu lah Gen Z biasanya kesulitannya tuh dari diri sendiri sih gitu. Mm-hmm. Kadang ya mager lah gitu kata orang. Nah jadi itu kita berusaha bagaimana kita menghadapinya sih, kalau kita mau bisnis kita sukses gitu kak. Bagaimana cara marketing kita memperkenalkan ke orang-orang gitu kak, supaya brand kita ini gak mati, bisnis kita ini gak mati gitu kak. Yang penting dalam diri kita, kita nih mau berubah atau mau gini-gini aja gitu sih kak.
1: Iya keren, iya, keren. Kan banyak ya kak Gen Z zaman sekarang tuh kayak nge-stuck di coming soon.
0: Iya betul kak. Ya,
1: banyak
0: betul.
1: Banget banyak banget itu mahasiswa sebenarnya ya, punya niat nih buat bangun usaha ya, bener, kayak gitu, tapi pasti mentoknya di coming soon aja.
0: Benar juga.
1: Gimana nih cara Kak Erna buat anak muda nih nggak ngestak di situ doang?
0: Kalau dari aku sih kak, jangan stuck di coming soon, karena kalau kita konsisten nih sampai akhir itu omsetnya itu sangat lumayan. Nah dan juga di situ tuh bagaimana cara kita supaya apa ya, lebih baik lah dari kemarin gitu nah kak. Supaya kita nggak apa ya, maksudnya nggak stuck di situ aja. Dan benar, juga benar, berbisnis itu lebih menguntungkan sih sebenarnya daripada ikut orang kerja.
1: Iya ya. Aku juga setuju sama kak Erna, kalau bisnis tuh memang menguntungkan daripada kita kerja ikut orang.
0: Iya,
1: karena kalau ikut orang tuh kan tekanan ya kak ya.
0: Iya kak benar.
1: Kita harus ngikutin jadwal orang, ngikutin ini. Kalau kita punya bisnis sendiri, kita mau libur kapan aja.
0: Iya,
1: gitu
0: bener,
1: ya. Terus gimana nih kak proses kakak nih menjaga kualitas? Lagi kan ini kakak jualnya kan online gitu ya kak.
0: Iya, kak.
1: Gimana sih kak biar orang tuh percaya sama kualitas yang kakak jual, kayak prelove atau pisang hijau itu gimana kak?
0: Mulai dari pisang hijaunya ya. Kalau kualitasnya itu kita melihat dari rasanya sih kalau pisang hijau itu. Nah jadi bagaimana cara kita supaya rasanya itu gak berubah gitu kak. Supaya orang tuh oh rasanya ini gak berubah-berubah gitu loh kak. Nah kebetulan alhamdulillah banyak sih yang muji, katanya ya beda sama pisang hijau yang lainnya gitu. Sampai sekarang masih banyak sih yang minta open lagi. Tapi ya masih belum bisa sih kak, belum sempat. Dan untuk yang prelove itu gini kak, kan orang kan biasa nitip sama saya. Jadi sebelum nitip itu saya cek dulu barangnya kak, atau memang layak dijual lagi atau enggak gitu. Nah kak, supaya sama-sama enggak mengecewakan gitu ya. Iya gitu.
1: Kalau pisang hijau tadi kak, menarik nih kak, kan kakak tadi menonjolkan rasa gitu ya.
0: Iya, kak.
1: Kira-kira apa sih kak dari pisang hijau nih yang membuat dia beda dari yang lain?
0: Di santannya sih kak sebenarnya. Ya kalau kita itu, kalau saya nih rahasianya nih lebih banyak ke santannya. Nah jadi itu rasanya tuh agak beda gitu kak,
1: lebih
0: jadi
1: gurih,
0: lebih gitu, gurih gitu. Nah agak dikasih garam juga gitu, jadi gurih gitu ya.
1: Iya.
0: Di situ yang menonjolkan rasanya di santannya kak, di bubur sumsumnya.
1: Bubur sumsum.
0: Iya yang putih itu kak.
1: Jadi pisang hijau tuh campurannya apa aja kak?
0: Campurannya itu bahannya atau apanya sih?
1: Bahan jadinya.
0: Oh, bahan jadinya itu ada bubur sumsumnya, terus pisang hijaunya, terus di atasnya itu ada sirup sama susu.
1: Itu batu. Kakak bikin sendiri atau gimana?
0: Itu bikin sendiri, kak, full bikin sendiri.
1: Berarti kakak di kos itu sambil produksi sendiri gitu?
0: Iya, betul.
1: Wow.
0: Produksi sendiri, keren. Packing sendiri, ngantar sendiri bahkan.
1: Kira-kira kalau misalnya kakak udah punya stand nih, ada nggak niatan ngerekrut gini biar nanti coba deh saya yang masuk?
0: Ya tunggu dulu lah kak. Tunggu ya kalau misalnya omsetnya ya lumayan, baru boleh ngambil.
1: Luar biasa ya kalau Pak Hari. Jadi dari obrolan kita sejauh ini terlihat bahwa konsistensi dan inovasi menjadi kunci penting dalam mengembang usaha. Nih, dan ini Kak, menurut Kakak kenapa sih anak muda tuh perlu banget belajar berwirausaha? Kakak prodi apa sih sebenarnya?
0: Prodi bahasa Arab.
1: Aduh. Tapi kenapa sih Kakak kayak tertarik berwirausaha? Bagi dong tipsnya buat anak muda.
0: Oke. Kalau dari saya sih suka wirausaha itu karena kebetulan ya, saya itu sudah dari SD suka jual-jual jepit-jepitan gitu loh Kak. Jadi setelah saya besar, saya kayak hobi aja sih gitu Kak. Hobi aja, kayak suka kalau misalnya ada yang beli, ada yang ngechat gitu loh Kak. Jadi kayak rame aja gitu. Memang sudah jadi hobinya gitu loh Kak.
1: Berarti emang dari kecil emang jiwa-jiwa usahanya tuh memang sudah ada gitu ya Kak ya. Terus gimana nih Kak, cara Kakak buat membangkitkan semangat anak muda yang takut banget gagal?
0: Pesan saya sih Kak, untuk anak muda, jangan takut gagal. Jangan takut usaha itu gagal, karena kalau kita takut, gimana kita mau sukses ke depannya gitu loh Kak. Karena, gimana ya, mending kita gagal sekarang daripada kita gagal nanti Kak.
1: Iya, betul-betul. Dari perjalanan Kakak buka bisnis nih, anggap aja dari kecil lah. Dari kecil sampai sekarang gitu ya Kak, pelajaran berharga apa sih Kak yang bisa Kakak dapat dari berwirausaha sendiri gitu?
0: Pelajaran yang saya dapat itu yang intinya bagaimana cara kita memanajemen waktu sih Kak. Bagaimana kita cara membagi waktu untuk memproduksinya, membagi kuliah, ini itu segala. Nah itu, dan juga dengan jualan itu saya kayak banyak pengalaman yang saya dapatkan gitu Kak. Kita jadi tahu bagaimana sih susahnya orang kerja gitu Kak. Ternyata nggak semudah itu gitu Kak. Nah dan juga bagi saya itu, kalau berbisnis itu yang paling penting itu marketing dan jangan gengsi. Kalau gengsi kita bisnis kita nggak bakal maju sih Kak, kalau kita gengsi.
1: Benar-benar.
0: Oke. Okay.
1: Banyak orang yang punya usaha tapi promosinya malu.
0: Malu Kak.
1: Benar-benar. Banyak sih. Kemarin aku juga pas Ramadan kayaknya, dulu tuh gempar-gemparnya banget Kak Erna jualan.
0: Iya Kak. Nah itu saya tuh nggak malu Kak, saya tag semua grup-grup mahasiswa itu Kak. Jadi kalau sampai teman saya tuh dia bilang, kamu tuh nggak malu ya anu ini padahal enggak sih Kak, malah lebih enjoy gitu aja Kak.
1: Ya ngapain malu
0: ya,
1: gitu ya Kak.
0: Hobi juga, yang penting cuan.
1: Terus apa nih target dan harapan Kakak ke depannya untuk brand Kakak nih?
0: Kalau target saya sih Kak, semoga ke depannya ya bisa punya tempat sih Kak gitu, punya booth gitulah Kak. Supaya orang tuh lebih kenal lagi gitu Kak, dan saya maunya itu yang menjadi pekerjaan saya menetap gitu Kak.
1: Meskipun lulusnya menjadi seorang guru gitu kan.
0: Iya. Kebetulan saya kan juga sekarang lagi les bimbel ya. Nah, jadi itu ada kurang juga waktunya Kak.
1: Dulu waktu Kakak masih aktif jualan yang pisang ijo itu dalam seminggu paling banyak berapa kali itu Kak open order?
0: Enggak setiap hari sih Kak, tapi 2 kali sehari, anggaplah 4 hari dalam seminggu.
1: 4 hari, dan itu sekali jualan menghabisin berapa porsi itu kira-kira?
0: Enggak banyak sih Kak, paling 20-30. Jadi kalau sehari itu sekitar 300.000 Kak.
1: Wow.
0: 300.000 sehari.
1: Itu kalau sehari 300 sampai sebulan gitu ya.
0: Iya.
1: Banyak banget kalah nih yang.
0: Iya, iya.
1: Benar Kak. Ada enggak sih Kak 3 kata yang menggambarkan jajanan Gen Z punya Kakak ini?
0: 3 kata yang menggambarkan maksudnya gimana sih Kak?
1: Buat biar orang tuh kayak ngelihat usaha Kakak nih kayak, ih ini pasti jajanan Gen Z nih, dengan 3 kata ini gitu.
0: Oh, kalau jajanan Gen Z itu sebenarnya sih penjualnya sih yang Gen Z Kak. Dan juga itu Kayak menurut saya itu ya Gen Z aja sih yang pasti yang beli, kayak prelove-prelove itu kan zaman Gen Z kan, enggak ada lagi zaman-zaman milenial yang beli prelove ya kan.
1: Iya.
0: Cuma kita-kita Gen Z aja Kak. Nah, itu benar.
1: Kalau terakhir deh Kak. Siapa sih sosok yang paling menginspirasi Kak Erna nih dalam membuka usaha gitu?
0: Yang
1: selain orang tua deh, kan tadi orang tuanya punya usaha.
0: Ah, iya. Kalau yang menginspirasi, oh paling saya itu Kak suka lihat podcast-podcast di YouTube gitu. Nah, Kak, bagaimana cara kita kayak yang usaha-usaha gitu Kak. Jadi kayak kita kan melihat omsetnya apa segala. Jadi itu yang membuat kita kuat gitu Kak.
1: Benar.
0: Banyak sih saya, siapa ya namanya lupa juga. Pokoknya saya lihat di TikTok, di YouTube gitu Kak, supaya saya ini bisa konsisten gitu Kak, supaya yang gimana ya, supaya bisnis kita tuh gak mati segala gitu.
1: Meskipun tadi gagal, jatuh, tumbuh lagi.
0: Iya
1: gitu ya,
0: benar Kak. Tapi harapannya kalau selesai skripsi ini mau
1: lanjut lagi.
0: Iya itu sih harapannya Kak.
1: Itu sambil bimbel gitu ya Kak.
0: Iya Kak, benar.
1: Kakak berarti bimbelnya di ngajar di sini?
0: Iya ngajar di sini, kebetulan ngajar di sini itu ada yang murid pribadi, ada juga yang murid ikut apa lembaga orang.
1: Berarti pemasukannya nggak dari satu tempat doang gitu ya kalau Pak Hari.
0: Iya Kak.
1: Nah kalau Pak Hari nggak terasa kita ngobrol hampir setengah jam dengan Kak Erna di depan kita. Kalau obrolan kita banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan seorang Kak Erna. Beliau sudah buka usaha dari zaman SD gitu ya kayak dari zaman yang masih kecil, dan kita belajar bahwa memulai usaha tidak selalu membutuhkan modal besar gitu ya,
0: ya
1: kayak.
0: Benar, Kak.
1: Tetapi membutuhkan keberanian untuk memulai, kemauan untuk terus belajar, dan semangat untuk bertahan menghadapi setiap tantangan. Sebelumnya terima kasih ya karena sudah hadir di Studio Pro 4 untuk membagikan cerita inspiratifnya untuk pelepah hari semua. Jadi semoga usaha jajanan Gen Z semakin maju dan punya toko besar gitu ya.
0: Iya, kan, amin.
1: Semakin dikenal masyarakat juga dan mampu menginspirasi lebih banyak anak muda untuk berani berwirausaha. Terima kasih ya karena
0: ya, terima kasih juga
1: boleh
0: sudah diundang. Boleh
1: deh Kak, bye-bye dulu ke Kula Pahari di Pro 4.
0: Sebelumnya terima kasih ya buat Kak Nurul sudah ngundang saya ke sini. Untuk anak muda di sana jangan takut untuk memulai, karena kalau kita nggak memulai sekarang kapan lagi gitu.
1: Nah,
0: mungkin itu aja. Terima kasih.
1: Nah, gitu ya Kula Pahari. Mungkin obrolan kita tentang teras UMKM cukup sampai di sini dulu gitu ya Kula Pahari. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan tetap hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian. Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
4: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
5: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
6: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
5: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
7: Rangga, katanya mau beresin rumah.
5: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
8: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri.
7: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
5: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

sutra yang dihasilkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Budaya Nusantara.
1: Berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan sempat menyentuh kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat. Upaya tersebut dilakukan guna meminimalkan dampak gejolak ekonomi global terhadap kondisi perekonomian daerah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan pelemahan rupiah merupakan dampak dari dinamika ekonomi global yang berada di luar kendali pemerintahan daerah. Meski demikian, pemerintahan daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi dampak agar tidak terlalu membebani masyarakat. Menurut Zaini, fokus utama yang saat ini dilakukan pemerintah daerah adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan pengendalian lanjut inflasi. Ia menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, dampak yang ditimbulkan terhadap harga barang dan kebutuhan pokok harus terus dipantau agar tidak memicu kenaikan harga yang signifikan di tingkat masyarakat. Selain itu, Zaini mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi. Ia menyarankan agar pengeluaran dan investasi dilakukan secara selektif dengan mengutamakan kebutuhan yang benar-benar penting serta mengedepankan prinsip kehati-hatian. Demikian Berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan.

Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg per harinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: 95,1 FM Perempat Suara Budaya Nusantara. Kulepahari, kabar menggembirakan juga datang untuk para pecinta drama Korea, termasuk saya sendiri. Aktor papan atas Korea Selatan atau Byun Woo-suk resmi mengumumkan tour fan meeting Asia 2026 bertajuk The Secret Library, dan Jakarta menjadi salah satu kota yang akan disambanginya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau pahari dari Palangkaraya ke Jakarta sangat membutuhkan banyak. Nah, kalau pahari, nama Byun Woo-suk semakin melejit berkat berbagai drama populer yang dibintanginya. Melalui event meeting ini, para penggemar berkesempatan bertemu langsung, mendengarkan cerita di balik karirnya, hingga mengikuti berbagai sesi interaktif yang telah disiapkan oleh penyelenggara, gitu ya. Nah, berdasarkan jadwal yang telah diumumkan, Jakarta masuk dalam rangkaian kota Asia yang akan dikunjungi setelah Seoul, Bangkok, Yokohama, Singapura, Taipei, dan Manila. Jadi, kelop hari kehadirannya tentu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh penggemar drama Korea di Indonesia. Kelop hari, apakah kalian termasuk yang sudah tidak sabar menunggu kedatangan Byun Woo-suk ke Indonesia? Nah, pastikan terus mengikuti informasi terbaru seputar dunia hiburan di Perempat Suara Budaya Nusantara.

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
4: Sembilan FM Perempat Palangkaraya. Nah, kulap hari kali ini kita akan kembali dengan segmen kuliner Nusantara karena siang-siang gini cukup lapar ya untuk membahas tentang makanan. Kali ini kita akan membahas salah satu hidangan tradisional yang sederhana namun memiliki citra rasa yang khas dan masih banyak dijumpai di Kalimantan Tengah, yaitu pakis hijau atau paku. Tumbuhan pakis atau paku-pakuan muda merupakan salah satu bahan pangan yang cukup akrab bagi masyarakat di Kalimantan. Tunas pakis yang masih muda dipilih karena memiliki tekstur yang renyah dan rasa yang segar. Setelah dibersihkan, pakis biasanya dimasak bersama santan, bawang merah, bawang putih, cabai, dan berbagai bumbu tradisional lainnya hingga menghasilkan aroma yang menggugah selera. Aduh, jadi lapar nih. Yang membuat masakan ini istimewa adalah perpaduan antara gurihnya santan dengan segarnya sayur pakis. Jadi, kulap hari tak jarang masyarakat juga menambahkan ikan sungai, ikan saluang, atau ikan teri. Tambah lagi, lebih enak lagi kalau pakai udang gitu ya, kulap hari. Hidangan ini sangat cocok disantap bersama nasi hangat dan sambal khas Kalimantan. Kalau di Suryan sendiri itu biasanya pakai sambal jeruk nipis, itu enak banget. Nah, selain itu kulap hari, selain lezat, pakis hijau juga dikenal sebagai sayuran yang kaya serat sehingga menjadi pilihan menu rumahan masyarakat pedalaman maupun perkotaan di Kalimantan Tengah. Dan hingga kini, pakis bersantan masih menjadi salah satu menu yang sering hadir dalam acara keluarga, syukuran hingga kuliner khas yang dijajakan di beberapa rumah makan daerah. Kulap hari, di tengah banyaknya makanan modern saat ini gitu ya, kuliner tradisional seperti pakis hijau bersantan mengingatkan kita bahwa kekayaan alam di Kalimantan Tengah juga tersimpan dalam ragam masakan yang diwarisi dari generasi ke generasi. Nah, kulap hari, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan hadir dengan informasi hiburan lagi gitu ya. Tetap di Perempat, Suara Budaya Nusantara.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas nah.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Popcorn Brain, istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: 95,1 FM Prompat Palangkaraya. Klub hari ada kabar yang sedang ramai diperbincangkan para pecinta K-pop, khususnya ARMY gitu ya. Grup fenomenal asal Korea Selatan atau BTS dipastikan akan menggelar konser BTS World Tour atau Arirang in Jakarta pada tanggal 26 dan 27 Desember tahun 2026 ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, antusias penggemar pun langsung memuncak, bahkan sejak beberapa hari terakhir media sosial dipenuhi berbagai unggahan ARMY yang sedang persiapkan diri untuk berburu tiket atau yang bisa disebut war ticket. Atau kalau hari ini ada juga gak sih yang ikut war ticket? Penjualan tiket pre-sale khusus pemegang ARMY membership telah dibuka lebih dahulu, sementara penjualan umum atau general sale mulai berlangsung pada tanggal 11 Juni 2026 lalu. Nah, Kulapa Hari, konser ini menjadi sangat spesial karena menjadi salah satu penampilan BTS setelah seluruh anggotanya kembali aktif bersama grup. Dan BTS juga dijadwalkan tampil dalam konser spektakuler dengan konsep panggung 360 derajat yang memungkinkan penonton menikmati pertunjukan dari berbagai sisi stadion. Tak heran gitu ya Klub Hari jika banyak penggemar dari Indonesia bahkan negara tetangga ikut bersaing mendapatkan tiket. Nah, beberapa ARMY bahkan mengaku sudah menyiapkan koneksi internet terbaik, beberapa perangkat sekaligus, hingga strategi khusus agar bisa mendapatkan kursi impian mereka. Nah, Klub Hari bagi para ARMY yang sedang berburu tiket, semoga berhasil mendapatkan tempat terbaik untuk bertemu idola kesayangannya. Tetap semangat, tetap tertib saat membeli tiket gitu ya. Nah, Klub Hari jangan kemana-mana, setelah ini kita akan hadir dengan informasi menarik lainnya juga. Tetap di Prompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Oi, narai gawe ni kau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: Berita malam pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Palangkaraya mencatat perekonomian Kota Palangkaraya pada triwulan 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 5,94% secara tahunan atau year on year. Capaian tersebut menjadikan Palangkaraya sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tersebut. Berdasarkan data BPS, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kota Palangkaraya atas dasar harga berlaku mencapai 7,169 miliar. Pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya melampaui capaian ekonomi Kalimantan Tengah yang berada di angka 3,79%, tetapi juga berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61%. Menanggapi capaian tersebut, Wali Kota Palangkaraya atau Fairit Naparin menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh elemen masyarakat yang turut berkontribusi dengan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan dan penguatan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah mulai menunjukkan dampak positif. Fairit mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi sinyal bahwa aktivitas masyarakat dan dunia usaha terus bergerak serta berkembang. Ia menilai kondisi tersebut merupakan modal penting bagi masyarakat Palangkaraya untuk terus meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi yang lebih besar di masa mendatang. Demikian berita mahal pukul 13 waktu Indonesia Barat, sampai bertemu di berita mahal selanjutnya. Dan Kula Pahari, setelah ini kita akan bergabung dengan program Suara Budaya Nusantara dari RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta, yaitu mengangkat tema mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda dengan narasumber Romo Momoek Wijaya atau budayawan. Jangan kemana-mana Kula Pahari, mari kita dengarkan sama-sama.
1: Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh.

0: dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Pro4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah siap.
3: Makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRNet nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRNet ya. Kalau ya, Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRNet sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Suro.
3: Bang Jo. Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan, ada Romo Mamuk Wijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamuk apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur suwun. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro4 Jogja atau Pro4 Jakarta ya Bang Po, pendengar Pro4 di 0213504510 atau di 0812 1124928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya.
2: Jangan, ntar enggak bisa takutnya. Bisa. Kalau sinyal susah.
3: Gimana mau? Pro Yogyakarta. Nomor apa? WA atau telepon? WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk nomor WA-nya mau.
4: 0895 0144 1066.
3: 0144 1066.
4: Iya.
3: Oke, mau enggak? Silakan
2: Bang Jo. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Joditya yang ada di RRI Pro4 Jakarta dan juga salam Rahayu. Sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Pro4 dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan satu suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama, hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah, di perkembangan zaman

0: cuman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga, muncul pertanyaan cukup menarik. Apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo, biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
1: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi suro itu sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
0: Apapun itu bidangnya.
1: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi, mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Ada Makna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Lah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng,
0: mengelilingi benteng.
1: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu.
0: Bermula
1: dari suran itu.
0: Suran
1: itu berasal dari kata suro itu.
0: Yang artinya?
1: Ya, memperingati bulan suro itu.
0: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirap pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
1: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada sang pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera itu.
0: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
1: Hal-hal ya. Buruk ya.
0: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke. Nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih, dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Romo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
1: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
0: Okay.
1: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu, justru itu momen untuk mengasah diri.
0: Oke. Okay.
1: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro nyusuri rasa.
0: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
1: Itu jarwo dosoknya.
0: Oh, jarwo dosoknya.
1: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri raga itu.
0: Menyusuri begitu ya.
1: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
0: Gitu. Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya?
1: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
0: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya, mau ya?
1: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
0: Refleksi lah kalau gitu.
1: Refleksi, betul.
0: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
1: introspeksi
0: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham, ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan. Yang enggak menutup kemungkinan karena nonton film juga, ada film Satu Suro kan,
1: ada
0: gitu.
1: Film Satu Suro.
0: Dan itu serem loh filmnya.
1: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak.
0: Oke.
1: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Ya. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Ya. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
1: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu.
0: Okay.
1: Untuk mewarnai dunia itu.
0: Oke, okay, berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu, Mak ya.
1: Iya.
0: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu, Mak ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
1: Iya, memang seperti itu.
0: Nah, gini, Mak, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti suro ini, Mo?
1: Begini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
0: Oke.
1: Okay. Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara. Kok hampir sama?
0: Sama-sama inspirasinya kali, Mo, gitu.
1: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda, memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik. Tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
0: masuk logika ya.
1: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak
0: banyak
1: boleh,
0: tahu.
1: Iya.
0: Itu siapa yang bikin mau?
1: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
0: Okay.
1: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh. Sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja itu,
0: dicabut dari akarnya gitu ya.
1: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
0: Oh gitu ya,
1: Mas. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya.
0: Kehilangan identitas tadi.
1: Iya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
0: Wah, ini dalam nih kayaknya kalau diterusin.
1: Nggih.
0: Tapi menarik sih, Mas, kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana. Bahkan nggak harus ke suatu tempat, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga. Apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mo?
1: Harus. Karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
0: Kalau di yayasan biasanya gimana, Mo, cara mengenalkannya? Dengan kondisi kekinian gitu.
1: Kita sering adakan event, kadangkala. Sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
0: Oh, Jepang maksudnya.
1: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
0: Oh iya.
1: Mereka malah justru antusias loh, pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
0: Orang Kyoto-nya atau orang kita yang di Kyoto?
1: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
0: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali, Mo, budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
1: Sinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur itu. Banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
0: Oke, waduh, luar biasa ya ini ya. Nah, mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya, Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih.
0: WhatsApp, ya.
2: Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran merjeran suara budaya Nusantara di Pro 4 FM.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda dari Perempat Yogyakarta, dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta. Masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamo Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo,
1: belum selesai kayaknya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ngetik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul, kalau misal voice note aja.
1: Iya.
2: Iya, sudah ditelepon. Sambil kita nunggu.
1: Belum. Di Jakarta tuh udah ada nih. Boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi. Boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember. Yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi Suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Oke. Okay. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya, Bang Jo ya. Oke, monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya, kita rapel aja sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
3: Jordan Talaksa apa nih, saya baca nih.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, kang ini nya
2: bapak siapa? Bagaimana Bang Leman? Sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, siapa nasumnya nasumnya?
1: Ada. Masih ada Bang Leman.
3: Pulang, Bang.
1: Belum. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, gini masalah. Satu suara itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, perusahaan itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah pastikan dia tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu, Pak, gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih Mas.
2: Oke,
3: Mas Jujur, Mas Siang.
1: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman, waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
1: Iya.
4: Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai Suro untuk generasi sekarang.
2: Bapak Leman
4: nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman penggiat budaya, kita sebarkan tentang Suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti gak bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Kalender Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: berarti. Ya, ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung tuh arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh.
2: Oke.
4: Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oke. Tujuannya itu tadi.
4: Iya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Soalnya Yogyakarta ya, Mas.
1: Iya.
5: Apa ya pesannya di Jogja?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan. Iya. Mas Jordan sama Romo ya.
1: Iya.
5: Salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya. Ini kan gak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini tertawa dan aduh pokoknya ya happy lah. Nah ini temanya bagus juga nih ya Romo ya. Temanya benar nggak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya betul.
5: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Guria tadi Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau enggak ada pantun apa harus ada pantunnya.
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nang tuku Jogja. Balik ke liwat Malioboro. Tradisi Suran kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak kene. Begitu pantunnya.
1: Wis padha nyuwun. Iya, terima kasih.
5: Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Iya, okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Palagan Jogja. Semoga Jogja ya.
6: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surau itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu, kita maupun kita ngata ya zaman pusaka itu, kalau anak muda terus terang banyak yang nggak tahu gitu, itu gimana cara mensosialisasikannya, dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk menggabung, ya saya nggak mau lama-lama ya, gimana itu masa depan Indonesia itu dalam politik ekonomi, biasanya kan ada itu banyak, ada yang was kita gitu dalam bulan Suruh. Cuaca, terima kasih, selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap, silakan. Kurang lebih sama ya dengan Ceguria ya.
2: Silakan, Romo.
1: Monggo, Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, ya. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
2: membersihkan.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Ya,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud itu, tapi lebih ke pikiran kita tadi dan hati ya. Oke, begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh dong. Masa enggak boleh?
2: Oke. Biar ini nih enggak tampakan nanti. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
7: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
7: Salam dari Bogor.
4: Iya, rahayu.
7: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
7: Menyapa Jakarta dulu, Jojo di Jakarta, selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
7: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan. Ya, Romo juga ada yayasan.
4: Iya.
7: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu? Apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan, Romo. Nah, bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Oke.
7: Okay. Mas Jordan dan Jojo, terima kasih.
1: Selamat
7: siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Romo.
4: Saya jawab nggih.
2: Boleh, silakan.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Atau Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke, ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko keren sekali
2: taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa Ngoko.
2: Tapi juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya. Oke. Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini belum. WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Okay. Ya, silakan Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya. Kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu, atau semedi cahyo atau semedi suryo itu juga ada kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya, kalau mengganggu atau gimana gitu?
2: Gitu Mo.
4: Kalau itu pas ritual. Jelas jangan dibikin konten.
1: Tanpa
4: waktu penurunan ya. Karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah.
2: Nggak
4: ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti apa? Misalnya kita waktu itu ada penumpunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Oke. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo, tetapi malah gak tahu nih harus mulai dari mana, Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu.
1: Boleh, silakan. Dan jawabannya yang masuk.
2: Assalamualaikum Nusantara, selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
8: Selamat siang.
2: Iya.
8: Pak Jogja dan Rusta Jakarta.
2: Inci.
1: Siang.
8: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan.
8: Reso dateng Romo Mamo. Iya. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namo ngaten.
2: Siap.
8: Panyuwun preso kula.
2: Siap. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo ini. Saya juga mencoba mewakili yang nggak ngerti ini.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
2: Oke, okay. Ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebo Wage dan asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Nah, setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
2: Okay.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon.
2: Yeah.
4: Setelahnya pakai abugi gitu.
2: Okay.
4: Itu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan. Sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi
4: ya. Satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi,
4: tidak memprediksi.
2: Mengeker itu, ya, bahasa Jawanya ngeker, oke okay, ya.
4: Mengeker gitu.
2: Mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi sebagai orang Jawa apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke, ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya Mo ya.
4: Harus hidup.
2: Karena ada yang mengatakan gitu di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh Suriname sih.
2: Nah, ini mungkin ya. Balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja
4: dia bisa hidup.
2: Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan gak dimakan mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya Mas Jordan ya. Satu
2: favoritnya Bang Jo tuh
1: kayaknya. Iya, sate kulit buat dibubur.
2: Oke, nah ini gak terasa udah hampir
1: betul.
2: Nih Bang Jo.
1: Udah mau satu jam nih kita ya, kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya Mas Jordan.
2: Boleh.
1: Ya.
2: Boleh silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan Mas sebagai closing statement?
4: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara.
9: Baik, terima kasih untuk Kula Pahari yang masih setia bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita kembali lagi di RRI Pro 4 Palangkaraya gitu ya Kula Pahari. Dan tetap stay tune karena setelah ini kita akan masuk ke obrolan budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam nang samalam haji kami ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kami ini lah.
0: Umak, bukannya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku buli kakan.
1: Kada kaya itu Bang nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik. Wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Berita Mahalau, Pulau Pahari, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Muhammad Iman Topik, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah satuan pendidikan, diantaranya Sekolah Khusus Negeri atau SKHN 1 Muara Teweh dan SDN 6 Melayu. Menurut dia, peninjauan lapangan sangat penting untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan berada dalam kondisi layak dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh peserta didik maupun tenaga pendidik. Dia mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui pemantauan kondisi, sarana, dan prasarana sekolah. Dalam kunjungan tersebut, dia meninjau berbagai fasilitas pendidikan yang ada di lingkungan sekolah, mulai dari ruang kelas, fasilitas penunjang pembelajaran, hingga kondisi lingkungan sekolah secara keseluruhan. Menurutnya juga, peninjauan lapangan sangat penting untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan berada dalam kondisi layak dan dapat dimanfaatkan optimal oleh peserta didik maupun tenaga pendidik. Ia menjelaskan monitoring yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk melihat kondisi fisik bangunan dan fasilitas sekolah, tetapi juga sebagai upaya mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintahan daerah. Iman Topik menambahkan bahwa seluruh fasilitas penunjang pendidikan yang tersedia perlu dijaga dan dirawat bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Demikian Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: Tapi selamat tingguna latai, salam sahujud, karende malempang, adil ka atalino, becuramin ka saruga, basengat ka jubata, arus. Selamat siang, kulepahari, senang sekali saya Nurul kembali hadir untuk menemani kulepahari dalam program obrolan budaya, sebuah ruang diskusi yang mengajak kita melihat berbagai fenomena budaya dari sudut pandang yang menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kulepahari, perkembangan teknologi dan media sosial saat ini telah mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat. Informasi dapat tersebar dengan sangat cepat, komunikasi menjadi lebih mudah, dan berbagai kreativitas dapat ditampilkan kepada dunia hanya melalui sebuah gawai di tangan kita. Di sisi lain, media sosial juga membawa tantangan tersendiri bagi budaya. Tidak sedikit generasi muda yang lebih mengenal tren luar negeri dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Namun pada saat yang sama, media sosial juga menjadi sarana promosi yang sangat efektif untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas. Lalu, sebenarnya apakah media sosial merupakan ancaman bagi kelestarian budaya atau justru menjadi peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada dunia? Nah, untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita dua narasumber muda yang tentunya memiliki pandangan menarik terkait perkembangan budaya di era digital. Dan di studio Prompat sekarang ada Kak Jen dan Kak Gayu. Halo. Jadi aku lupa hari, tema kita hari ini yaitu media sosial, ancaman atau peluang bagi budaya. Nah, kita langsung aja atau kakaknya mau perkenalkan diri dulu nih?
3: Ya, terserah aja sih.
4: Oke, langsung aja deh.
2: Langsung aja ya. Jadi yang cowok itu Kak Gayu dan yang cewek itu Kak Jen ya, kalau pari.
4: Iya.
2: Nah, sebelum masuk ke tema utama nih, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh media sosial dalam kehidupan anak muda saat ini?
3: Siapa dulu nih?
4: Jen dulu deh.
3: Aduh. Oke.

0: tinggal searching aja, kita cari itu dapat. Misalnya kita yang nggak tahu ini budaya apa ya, kita cari
1: tinggal
0: jadi
1: searching,
0: tahu tinggal
1: gitu
0: searching
1: ya,
0: aja kayak gak usah nanya orang lagi gitu kan. Jadi kayak ibaratnya ya membantu banget kan dengan adanya teknologi ini. Ditanya seberapa besar ya besar banget, 100% sih itunya
1: pengaruhnya
0: gitu ya. 100% banget karena di era sekarang tuh udah ada yang namanya AI kan kak ya, jadi apa-apa serba instan juga ya besar lah gitu. Kalau menurut kakak Gayu gimana nih?
2: Kalau menurut aku mungkin kurang lebih kayak tadi ya, cuman kita bisa lihat dari dua sisi sebenarnya. Perkembangan itu bagus, tapi ada juga sisi negatifnya gitu.
1: Benar-benar. Apa tuh
2: kayak,
1: kak?
2: Kalau kita lihat sisi positifnya, kayak yang jelas, kayak yang Jen jelasin tadi, mungkin kayak bisa membawa kebudayaan lokal itu, kayak misalnya kayak seni Dayak atau kain tradisional gitu, misalnya ke panggung global atau pokoknya biar bisa dilihat dunia gitu. Atau misalnya agenda-agenda festival kayak kemarin tuh FBIM. Nah itu kan bisa, itu kan pastinya didokumentasikan dan
0: betul.
2: Bentar ada nelpon. Waduh.
0: Waduh.
2: Dia telpon nih. Nah kayak kita lanjut. Kalau dari sisi negatifnya ya mungkin. Nah sisi negatifnya itu kayak generasi muda itu cenderung lebih tertarik kayak mengikuti tren-tren global, misalnya kayak K-pop, ya nggak sih kayak dance challenge yang dari BART dari mana-mana lah, tapi nggak apa ya kearifan lokal misalnya kayak tarian tradisional itu mulai cenderung ditinggalkan gitu loh.
0: Nggak mengeksplor lebih,
2: ya, kan? Betul.
0: Jadi lebih keluar aja karena lebih mudah mungkin ya daripada tradisional gitu.
2: Terus juga standarisasi gaya hidupnya juga. Jadi kayak media sosial itu memicu sifat yang konsumsif gitu. Jadi kayak mereka tuh mengejar pengakuan sosial atau standar penampilan yang ada di internet gitu loh jadinya. Itu sih mungkin pengaruh negatifnya.
1: Jadi kalau memang boleh jujur, rasanya tuh kayak emang setiap hari, setiap aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang tidak jauh dari media sosial gitu ya. Terus karena kita kadang sering melihat tren luar negeri tuh mempengaruhi cara anak muda memandang budaya lokal.
2: Iya
1: gitu
2: benar-benar.
1: Gitu gak sih kak? Kayak meskipun media sosial nih sudah mendokumentasikan nih budaya lokal kayak gini, tapi kenapa sih pandangan budaya, pandangan anak muda tuh lebih ke tren asing kayak gitu sih kak?
2: Kenapa tuh Jen? Oh iya, aku mau nambahin satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Terkait pergeseran bahasa. Jadi kayak nyadar nggak sih kayak orang-orang zaman sekarang, kayak anak-anak muda itu kayak penggunaan bahasa daerahnya tuh dalam berkomunikasi sehari-hari itu udah mulai pudar gitu loh.
0: Udah
2: tergantikan sama tren-tren bahasa yang gaul atau misalnya kayak bahasa Jaksel gitu kayak.
1: Terus campuran bahasa Inggris.
2: Iya,
0: campur-campuran
2: gitu.
0: Biasanya tuh.
2: Iya enggak sih?
0: Iya, iya. Asli.
1: Iya, benar-benar.
2: Oke, lanjut pertanyaan Kanul tadi apa?
0: Apa tadi pertanyaannya?
1: Pandangan anak muda yang lebih kayak ramean juga budaya asing daripada budaya sendiri kayak gitu, kenapa sih? Kayak gitu.
0: Mungkin dari segi popularitas, Kak. Jadi kan mungkin budaya luar kayak K-pop, aku juga ngikutin sih K-pop beberapa, tapi nggak FOMO gitu kan bahasanya, nggak ngikutin yang misalnya orang lain ngikutin grup ini, ngikutin juga gitu. Nggak, aku tuh cuma kayak beberapa aja yang memang aku suka gitu. Dan memang mereka itu dari segi aransemen musik, dance covernya itu benar-benar kayak mudah untuk diikuti dan dipahami gitu loh. Jadi kita misalnya atau kayak aku ada komunitas juga kan kak, komunitas kayak K-pop atau Jepang itu juga ada aku ikutin di Palangkaraya ini. Jadi kayak ngelihat mereka itu lebih cenderung ke budaya luar dibanding budaya Palangkaraya gitu, budaya Kalimantan Tengah. Karena memang ya itu lagi kembali lagi ke kesukaan gitu. Memang mungkin dari segi lingkungan juga sih kak, maksudnya lingkungan kayak misalnya lingkungan perkuliahan, sekolah atau apapun itu memang cenderungnya lebih sering ke budaya-budaya lu ya, apa mempelajari budaya-budaya luar kebanding budaya sendiri gitu. Padahal kan budaya sendiri itu juga nggak kalah bagus juga kan, apalagi banyak juga turis dari

0: di luar negeri itu datang ke Palangkaraya untuk melihat betapa indahnya Palangkaraya. Benar, gitu. Sering banget aku lihat bule-bule di Bundaran Besar atau
1: Bener, bahkan ya aku kan setiap Sabtu atau Minggu itu aku kadang ke hotel, bukan ngapa-ngapa, aku kerja kan. Jadi aku tuh sering banget ketemu bule-bule, kayak bener-bener kayak setiap minggu tuh pasti ketemu kayak bule atau apa gitu. Terus aku sempet sekali dapat kesempatan sekali waktu itu agak free, aku nanya, "Where are you from, sir?"
2: Bahasa Inggris
3: nih.
2: Bisa bahasa Inggris.
1: Bulenya itu dari Australia katanya. Oh, pokoknya intinya itu dia itu pengen menikmati alam-alam yang ada di Kalimantan Tengah gitu. Terus pas kutanya dia udah kemana aja, ternyata dia udah ke daerah Tengkiling itu loh. Tapi sebelumnya itu dia itu nginep di sana. Jadi kayak di sana tuh ada villa. Kalian tahu enggak sih di Tengkiling itu kayak ada semacam villa, terus ada kolam renangnya segala macam gitu. Dan itu aku malah enggak tahu.
2: Tempat wisata atau gimana?
1: Bukan. Jadi kayak tempatnya itu kayak tempat villa gitu. Kayak bentukannya tuh kayak rumah-rumah tradisional, bukan rumah tradisional sih, kayak rumah zaman dulu, cuman bukan yang dalam bentuk tradisional gitu. Jadi intinya ternyata ada villa di daerah Tengkiling
2: baru,
1: itu.
2: Aku
0: enggak tahu loh, padahal sering lewat.
1: Iya, dan itu pun pas aku cari tahu, wah ternyata tempatnya bagus juga ini.
0: Terus enggak, kamu mau ke situ?
1: Enggak tahu sih kalau ada gitu.
3: Ya kan kita taunya selama ini mungkin villa tuh di kayak tempat wisata gitu kan. Biasanya ada kan yang kayak gitu yang satu malam seratusan kayak gitu.
1: Oh, itu yang bentukannya kayak
3: segitiga.
1: Yang di tempat-tempat rumah kebalik itu apa sih namanya? Aku
0: rumah terbalik.
3: Mata Nandau.
1: Mata Nandau itu. Itu aku tahu sih.
3: Aku kira tadi yang kayak gitu di sana kan ada banyak tuh penginapan.
1: Ini tuh bener-bener kayak tempat staycation tapi ada di Tengkiling. Di sebelah kiri kalau dari arah Kasongan ke Palangka.
0: Nah, boleh nih nanti Gayu jadi tour guide-nya.
1: Tour guide aku aja enggak tahu.
3: Wah, menarik banget ya kalau Pak Hari, ternyata media sosial memang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita saat ini. Nah, kira-kira nih Kak, apa sih Kak salah satu contoh nyata pengaruh negatif media sosial terhadap budaya lokal yang pernah kita lihat, yang pernah dilihat sekarang?
0: Apa ya?
1: Mungkin yang pengaruh negatif media sosial ya, dari yang kayak aku jelasin tadi itu aja.
0: Apa?
1: Lupa apa ya
0: aku,
1: tadi?
0: Aku aja lupa.
1: Ya kayak pergeseran budaya yang tadi, atau misalnya standar gaya hidup yang lebih cenderung ke apa ya, mereka itu kayak aduh gatel. Mereka itu kayak panutan standar gaya hidupnya itu ke budaya luar gitu loh, bukan yang ke budaya sendiri gitu.
0: Oke. Kalau aku mungkin tambahan, tapi sih tadi udah aku sebutin sih, maksudnya kayak yang budaya yang tidak, memang kayak bisa dibilang gak buruk ya apa ya, kurang lah. Itu kayak budaya yang tadi yang aku bilang itu, yang ikut-ikutan FOMO. Kita tuh gak tahu itu tuh budaya apa, tapi kita ikutin loh. Itu kayak kita harus cari dulu seluk-beluknya itu tuh dari mana, apakah itu pantas untuk ditonton, dipraktekkan gitu kan. Kita tuh harus menggali dulu ini tuh tentang apa, apakah akan merugikan orang sekitar atau tidak. Terus habis itu memudarnya budaya lama, kayak tadi sih kayak Gayuh bilang juga, itu juga menjadi salah satu tantangan buat kita sebagai generasi muda, bahwa ya budaya apalagi ini Kalimantan Tengah ini banyak gitu kan. Kalimantan Tengah tuh kan sukunya banyak ya. Bener. Dan budayanya itu beragam gitu kan. Jadi kita kayak belum tahu nih semuanya, apalagi di Dayak pedalaman tuh kan banyak juga kan, di pedesaan-pedesaan Kalimantan Tengah. Terus habis itu pasti yang salah satunya itu yang paling krusial itu yang budaya apa ya namanya itu, flexing, budaya flexing, pamer gitu.
1: Pengen diakuin gitu ya.
0: Iya, pengen diakui gitu. Demi misalnya dia buat konten nih, buat konten cuma buat pamer aja flexing, padahal dia enggak tahu itu apa.
3: Itu apa?
0: Maknanya apa itu enggak ada, enggak tahu.
3: Ikut-ikutan aja gitu ya,
0: cuma
3: kayak
0: buat flexing, buat untuk memamerkan misalnya kayak kemewahan, kekayaan gitu dengan budaya, padahal kan nggak bisa disangkut pautkan gitu.
1: Tapi sebenarnya anak muda tuh mereka tuh cuman FOMO, tapi sebenarnya mereka itu nggak benci nggak sih, kayak mereka tuh bukannya nggak suka sama budaya sendiri, cuman mereka itu kayak terlena gitu loh sama apa yang ada di media sosial saat ini.
0: Iya itu yang diikuti. Ya,
1: kayak mereka itu takut ketinggalan tren gitu, takut. Pokoknya mereka itu pengen divalidasi gitu loh anak-anak zaman sekarang.
0: Haus validasi.
1: Iya, haus validasi.
0: Oke. Okay.
1: Ya benar, anak-anak zaman sekarang tuh mungkin rata-rata kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi mereka
0: sih
1: tuh demi mendapatkan pengakuan, wah gila lu keren banget lu.
0: Keren banget.
1: Wah, lu ngikutin tren ini juga nih.
0: Iya.
1: Mungkin salah satu strategi ya buat agar kita melestarikan budaya kita biar enggak ketinggalan juga dengan budaya-budaya lain, itu mungkin kita juga harus membuat tren-tren gitu, tapi yang ada kaitannya dengan yang ada kaitannya dengan unsur budaya kita gitu loh. Mungkin bisa dibuat seperti itu sih. Jadi anak-anak muda itu yang mungkin mereka bahkan enggak tahu ya sama budayanya sendiri, jadi tahu gitu loh. Oh, keren juga nih budaya gue ternyata, kayak udahlah gue ikutin lah. Gitu.
0: Iya sih.
3: Ini ya memang menjadi kekhawatiran bagi orang tua maupun budayawan gitu ya, karena anak muda zaman sekarang tuh terlalu terlena dengan tren yang ada di media sosial. Padahal sebenarnya anak muda nih kan sebenarnya penggerak nih buat generasi selanjutnya gitu kan.
0: Iya.
3: Tapi malah banyak yang terlena seperti kata kakak berdua tadi.
1: Iya betul.
3: Nah
1: betul.
3: Ini kak, apa media sosial nih menyebabkan lunturnya penggunaan bahasa daerah seperti yang kata kak Gayuh tadi?
1: Iya.
3: Itu sebenarnya bisa gak sih kita atasin?
0: Bisa sih sebenarnya kita mengatasi hal tersebut dengan maraknya penggunaan bahasa campuran seperti bahasa Jaksel. Apalagi kan aku dari Tangerang kan, memang bahasanya di situ, bayangkan Jaksel kebanding bahasa Sunda atau Betawi. Kan aku kan di daerah sana Sunda Betawi kan, banyak kan. Itu jarang mendengar kata-kata orang Sunda atau Betawi. Makanya kalau pas aku kesini ditanya, tahu lah bahasa Betawinya ini? Enggak tahu, di sana enggak ada bahasa Betawi. Enggak ada memakai bahasa daerah untuk bercakap-cakap. Malah menggunakan bahasa ibunya ya bahasa Indonesia atau enggak bahasa campuran gitu. Tapi kalau dibilang cara mengatasinya, bisa cara mengatasinya dengan apa ya? Kayak di sini nih, misalnya kalau di rumah itu menggunakan bahasa daerahnya, tapi di luar itu kita tahu kondisi dan tempat menggunakan bahasa yang lain gitu. Jangan sampai bahasa boleh aja sih sebenarnya bahasa daerah dimanapun kalian berada itu boleh aja kalau Pak Hari, tapi dilihat juga si situasi kondisi di mana kita itu sedang di mana gitu. Gak mungkin kan misalnya kita lagi kuliah harusnya bahasa Indonesia tapi menggunakan bahasa daerah. Itu sih gak apa-apa, tapi kita jangan sampai membiasakan diri buat menggunakan bahasa daerah di lingkungan, misalnya lingkungan kita yang belum berbaur lah. Karena kan gak semua orang itu paham bahasa daerah Kalimantan. Kayak aku pertama kali datang ke sini aja pakai aku kamu tuh aneh rasanya, beneran. Biasanya kan gua lu gitu kan, kayak gak biasa gitu.
1: Kalau di sana tuh aku kamu tuh buat ini gak sih panggilan kayak misalnya pasangan
0: ya,
1: gitu.
0: Pasangan, pacaran kayak gitu.
1: Iya.
0: Gimana kayak di sini kayak itu sih memang kultur shock pertamaku tentang apa komunikasi.
3: Berarti aku kamu tuh kayak udah spesial gitu.
1: Iya.
3: Ya
0: itu sebenarnya udah spesial.
3: Oh, iya.
0: Misalnya
3: iya,
0: kayak aku ke Gayu kayak aku kamu, kayak sebenarnya itu kayak orang denger ih apaan sih gitu, geli gitu.
1: Iya.
0: Padahal kayak kita biasa aja gitu kan gitu. Padahal bisa dari itu, dari segi orang tua itu, lingkungan keluarga itu bisa dijaga gitu, maksudnya
3: iya,
0: percakapan antar sesama ya keluarga lah dengan bahasa daerah nggak apa-apa, tapi pas di luar ya nggak, ya gunakanlah bahasa yang sewajarnya gitu,
3: minimal tidak hilang gitu,
0: tidak ya, hilang kayak. Ya minimal nggak hilang itu nggak bakal hilang kok, tetap kan kita juga berbicara bahasa kita sendiri dengan keluarga kan. Kayak Kak Nurul nih juga kalau dengar-dengar sih sering mendengar
1: iya
0: berbicara
1: sih
0: dengan
1: ketika
0: ibu dan
1: ya,
0: ayah.
1: Ya tapi apa yang dibilang Jen tadi udah diterapkan tau di kampusku. Jadi setiap hari Jumat itu kalau nggak salah di kampusku itu menerapkan bahasa Dayak. Jadi para mahasiswa itu dituntut, pokoknya ya kalau bisa mereka itu berbicara menggunakan bahasa Dayak gitu loh. itu mungkin salah satu cara untuk kita melestarikan budaya kita, yaitu bahasa Dayak agar tidak pudar gitu ya. Mm-hmm. Terus tadi kan pertanyaannya itu bagaimana cara kita mengatasinya. Tadi mungkin salah satunya itu, terus kita juga bisa mungkin menggunakan memanfaatkan media sosial juga, kayak misalnya ya, yeah. Misalnya ada, aku pikirnya gini, jadi misalnya ada salah satu, salah dua juga boleh, salah tiga juga boleh, pokoknya ada seseorang nih seleb misalnya dari Kalimantan Tengah, dia itu memanfaatkan popularitas dia itu kayak untuk mengedukasi. Jadi kayak misalnya membuat konten, misalnya konten games, misalnya konten game seru-seruan gitu, misalnya tebak kata bahasa Dayak gitu. Pernah dengar gak sih misalnya misalnya ada tebak di, kata ada misalnya di, antri nih panjang banget. Terus apa bahasa Dayak ini? Tahu salah gitu.
0: Ada, aku lihat di konten di
1: kalau benar, kalau benar misalnya boleh narik salah satu hadiah di depan. Nah, itu mungkin salah satu games-nya gitu.
0: Iya, itu bisa itu.
1: Itu ya, benar banget. Itu ide konten yang aku pikirin tiba-tiba.
0: Tapi memang ada ada yang Dayak buat itu juga.
1: Serius?
0: Ada.
1: Wallahi demi Tuhan apapun aku enggak pernah.
0: Aku baru lihat tadi malam, beneran.
1: Wow,
0: ada satu keluarga besar gitu. Dia itu mereka tuh bermain bahasa, ya pasti itu bahasa Banjar.
1: Oh, bahasa Banjar, ya, tapi Dayak belum ada.
0: Dayak enggak tahu sih, kemarin aku lihat Banjar aja.
1: Nah, ini yang Dayak.
0: Ya, ini yang Dayak boleh. Tapi, yang kemarin itu bahasa Banjar. Mungkin, jadi ada salah satu keluarga besar gitu kayak misalnya bahasa Banjarnya makan apa, bahasa ininya apa, kalau salah dikasih tepung terus pulang lagi gitu, pokoknya seru. Itu bahasa Banjarnya, coba bikin inisiasi bahasa Dayak boleh.
1: Iya, kebetulan juga di tempat aku magang sekarang itu ada teman-teman dari IHN, mereka itu sangat aktif menggunakan bahasa Dayak, salah satunya teman saya namanya Bina Yanto.
0: Ah, iya, Bina, betul.
1: Terus saya juga kadang itu belajar kayak arti ini tuh apa, ini oh dia tahu semua, dia hampir menguasai, mungkin sudah menguasai semua semua kosakata dalam bahasa Dayak. Mungkin karena itu salah satu faktornya, mungkin karena itu bahasa ibunya mereka juga, yeah, gitu di kampung.
0: Gayu
1: terus juga
0: udah mau diajarin karungut katanya sama
1: Waduh, saya tiap pagi denger tuh dia karungut. Wah, sangat berprestasi sih Bina ini.
0: Berprestasi Bina.
1: Terus kita juga selain itu kan konten kan, konten kreatif kan, kayak lucu-lucuan. Kita juga kayak misalnya teman-teman pasti pada tahu kayak info PKI atau apa itu kan pasti diikutin oleh seluruh, hampir seluruh pengguna aktif media sosial Kalimantan Tengah, mau dari desa apa gitu, karena kan itu info pusat anggapannya.
3: Iya, betul, benar-benar.
1: Nah, mungkin dari nih admin kalau denger ya itu tuh kayak dibuat meme gitu loh, kayak teman-teman anak-anak muda zaman sekarang tuh pada suka meme gak sih, kayak
0: iya benar
1: meme atau apa gitu. Nah, itu tuh ada yang ada kaitannya sama bahasa Dayak atau apa gitu. Mungkin misalnya kayak ada meme dari luar, ya kita recreate aja kayak bahasanya diganti dengan bahasa Dayak gitu. Ini mungkin anak-anak muda yang lihat itu mungkin yang nggak tahu bahasa Dayak pada nggak ngerti, tapi misalnya, tapi malahan bisa-bisa jadinya yang ketawa itu malah anak-anak, bukan anak-anak sih, pokoknya semua kalangan yang mengerti bahasa Dayak gitu loh. Kayak ini apa sih artinya, kok temen gue ketawa, gue gak ngerti. Iya, dipelajarin sama dia jadinya.
3: Iya, jadinya tahu gitu kan.
1: Ya, bagus, bagus. Itu sih
0: itu. Ide cemerlang.
3: Ide cemerlang.
1: Tiba-tiba terpikirkan, padahal saya bangun tidur ini.
0: Aduh, Miminnya denger gak ya, Min?
1: Semoga admin info PKI denger deh.
3: Iya, biar terrealisasikan apa yang kita inginkan untuk budaya kita selanjutnya gitu ya kan.
1: Selain admin info PKI, semua siapa sih tadi yang kusebutin tadi?
0: Ayo siapa yuk?
1: Aduh, jadi lupa gue. Ya pokoknya orang-orang yang punya followersnya banyak dan punya popularitas di Kalimantan Tengah atau Palangkaraya dan sekitarnya gitu loh. Pokoknya yang mereka bisa memanfaatkan bahasa Dayak dan ya untuk dilestarikan gitu loh.
3: Iya, benar.
1: Itu sih kalau dari aku.
3: Nih, kita kan memang sekarang zamannya media sosial gitu enggak ya.
0: Betul.
3: Kayak pernah enggak sih kalian menemukan konten budaya yang menarik, terus kalian tuh penasaran pengen tahu sejauh mana budaya itu? Pernah enggak sih, Kak?
1: Kalau aku, konten budaya yang menarik apa ya? Lupa.
0: Aku lebih karena apa ya, bukan gak pernah, jarang lewat gitu loh. Misalnya kalau yang lewat-lewat di beranda aku tuh kadang konten misalnya yang lucu-lucuan. Kalau konten tentang budaya itu paling lebih sering tarian sih, tarian tradisional. Misalnya kayak menggabungkan semua tarian di semua provinsi menjadi satu, jadi satu video gitu.
3: Kayak tari kolosal gitu ya?
0: Ya mirip-mirip lah itu. Pokoknya seringnya lebih ke tarian sih daripada kayak makanan atau percakapan wisata itu jarang. Lebih sering ke tarian sih.
1: Iya benar-benar. Aku ingat. Aku pernah dapat lihat konten budaya juga, cuman yang tarian juga. Jadi waktu itu tuh ada pernikahan adat Dayak gitu loh. Nah waktu itu ini nggak tahu ya, pokoknya konteksnya itu ini sebenarnya kayak sebenarnya yang upload itu semacam wedding organizer gitu. Jadi kayak cuplikan-cuplikan dari pernikahan seseorang gitu, seorang pasangan pasangan, bener nggak sih katanya? Anak PBSI.
0: Ya pas.
1: Oh, bener.
0: Ya, set.
1: Kualifikasi nih. Nah, terus juga itu kan yang dari Dayak kan. Nah, terus aku juga pernah konten-konten budaya dari Jawa. Jadi waktu itu aku nggak tahu ya nama budayanya apa. Pokoknya ketika mau ada pernikahan itu di daerah Yogyakarta kalau nggak salah, mereka itu pada kayak pawai gitu loh. Jadi bukan, jadi semuanya itu memakai baju tradisional yang kalau cowok itu pakai yang base cap itu, tau gak sih? Nah kalau cewek ya pakai yang kayak kebaya gitu. Pokoknya semuanya pakai baju warna hitam, pengantinnya di tengah. Tapi itu tuh bener-bener banyak banget barisannya, dan itu keren banget. Yang pakai lagu, aduh gak mau deh.
3: Waduh. Kalau di Dayak kayak Baarak gitu gak sih?
1: Iya, Dayak, Banjar kayak Baarak gitu. Marak orang kawin katanya. Tapi ini versi Jawanya. Tapi aku juga sering sih kalau secara langsung kalau Marak, Baarakan itu tuh.
3: Wah gitu ya, kalau Pak Hari sudut pandang yang menarik banget. Nah ternyata media sosial tuh tidak selalu menjadi ancaman, tergantung bagaimana kita menggunakannya gitu ya kak.
0: Betul.
3: Ya
0: betul.
3: Kalau dikasih kesempatan nih kak untuk menyampaikan pesan untuk generasi muda, apa sih kak yang kalian ingin sampaikan terkait budaya dan media sosial ini?
0: Ayo Gayo.
1: Oke, dari aku dulu.
0: Boleh.
1: Pesan buat anak-anak muda. Oke, saya pertama titip pesan buat anak-anak muda yang mempunyai followers yang banyak dan popularitas.
0: Nah, maksud.
1: Oke, kalian semua dengarkan saya.
0: Maksud.
1: Jadi, kalian semua manfaatkanlah popularitas itu untuk melestarikan budaya kita sendiri. Kayak yang aku bilang tadi, kayak kita bikin konten-konten yang menarik gitu. Mungkin kalian bisa collab-collab juga sesama influencer atau apa gitu. Atau misalnya sama orang-orang yang memang mengerti budaya, misalnya mahasiswa tapi mereka dia itu yang memang mengerti tentang budaya Dayak atau tradisional di daerah kita gitu loh. Nah, bikin konten-konten yang menarik dengan yang ada unsur-unsur budaya kita gitu. Jadi itu mungkin menjadi salah satu cara, karena kan anak-anak muda zaman sekarang tuh tontonannya kayak gitu kan, kayak games-games, kayak konten-konten singkat gitu, kayak yang 1 menit, 2 menit, enggak usah panjang-panjang, simple-simple aja. Cuman memang target audiensnya kan anak-anak muda kan, biar kita tetap melestarikan. Jadi ya gitu sih kalau saran dari aku sama admin info PKI tadi itu. Gak bercanda-bercanda.
0: Waduh. Kalau dari aku sih untuk generasi muda ya, pesannya jangan mementingkan diri sendiri. Kita juga harus ngelihat orang lain, apakah dengan kamu membuat sebuah konten itu bermanfaat atau enggaknya. Karena kita sama-sama maju bersama zaman, tanpa melupakan akar kebudayaan kita itu dari mana asalnya. Jadi kita tuh di tengah gempuran tren dunia, tetaplah bangga dengan nilai-nilai luhur yang sudah diberikan dari orang tua buyut kita. Terus tetaplah menjadi bangga, jadi warga negara Indonesia di tengah-tengah gempuran tren-tren dunia. Tetap bangga, sopan santun, etika bahasa daerah itu tetap dijaga, dilestarikan. Caranya bagaimana tadi udah dibilang, bisa dengan membuat konten-konten menarik. Terus habis itu ya banyak sih cara-cara untuk mengatasi hal-hal tersebut. Pokoknya jangan sampai ditinggalkan nilai luhur kebudayaan itu, karena keunikan kebudayaan kita itu adalah pembeda sekaligus kekuatan di panggung internasional di kalanya waktu akan datang.
3: Nah, begitu ya Kulapahari. sebenarnya kita tuh hanya perlu mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalnya zamannya media sosial, ya sudah, kita manfaatkan media sosial untuk memperluas dan melestarikan budaya kita. Sadar gak sih Kak kalau kita udah ngobrol lebih kurang lebih setengah jam?
0: Iya, gak apa-apa, seru sih.
3: Dan dari diskusi kita bersama Kak Gayuh dan Kak Jen, kita belajar bahwa media sosial dapat menjadi ancaman jika membuat kita melupakan budaya sendiri. Namun di sisi lain, media sosial juga merupakan peluang besar untuk memperkenalkan budaya lokal kepada dunia yang lebih luas. Jadi kuncinya ada pada bagaimana kita sebagai generasi muda menggunakan teknologi secara bijak, kreatif, dan tetap bangga terhadap identitas budaya yang kita miliki, gitu ya Kak.
0: Betul.
3: Sebelumnya terima kasih untuk Kak Jen dan Kak Gayuh
0: yang sama-sama. Sudah...
1: Terima kasih kembali.
3: Yang sudah meluangkan waktunya di Studio Perempat Palangkaraya. Mungkin obrolan kita hari ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita sampaikan menerima pesan ya dari Kak Gayuh dan Kak Jen tadi dapat dimanfaatkan dengan benar.
1: Semoga terlaksana.
0: Semoga.
3: Gitu ya Kula Pahari. Dan gak terasa juga Nurul sudah menemani Kula Pahari dari pukul 10 dan hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini Kula Pahari jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 bersama rekan setelah ini yaitu Kalintang, dan tentunya dengan program yang menarik lainnya. Tetap di Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
0: Nusantara.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: Lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

Terima kunjungan Stranas PK, Bupati Kapuas komitmen terapkan RME bebas fraud. Yakulapa Hari, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menerima kunjungan lapangan Tim Sat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK dalam rangka observasi penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit mandiri dan integrasi satu sehat. Kegiatan strategis ini dilaksanakan di Paviliun RSUD Dr. Haji Sumarno Sosro Atmojo, Kuala Kapuas pada Rabu kemarin. Agenda ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis Isengkai, Koordinator Harian Stranas PK Sari Anggraini beserta jajaran, Perwakilan Kementerian Kesehatan RI, Perwakilan BPJS Kesehatan, Direktur RSUD Dr. Haji Sumarno Sosratmojo, Dr. Deliani, dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Kunjungan ini merupakan bagian dari pengawal aksi 9 pencegahan korupsi berbasis NIK di mana Stranas PK yang berkedudukan di KPK RI membidik target nasional berupa implementasi penuh dokumen rekam medis elektronik atau RME sebagai persyaratan dasar verifikasi klaim jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan demi menghapus celah klaim fiktif atau phantom billing maupun manipulasi tindak medis. Ya, Klub Hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersama.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

0: Sabe salamat lingunan latai salam sahujud karin di Malempang Adil Catalino Bacuramen Kasaruga Basengat Kajubata Arus Arus Arus. Selamat siang Kelapa Hari. Senang sekali tentang bertemu kembali ya. Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya. Badengkoy hadir lagi Kelapa Hari tentunya di ruang dengar Kelapa Hari di RRI Perempat Palangkaraya tentunya bersama Lintang di sini. Dan Kelapa Hari tidak lupa Lintang menyapa ya untuk semua Kelapa Hari nih yang mendengarkan RRI Perempat Palangkaraya melalui aplikasi RRI Digital atau mendengarkan langsung siaran terestrial kami melalui 95.1 FM. Dan juga menyapa juga untuk Kelapa Hari nih yang sudah mantengin live TikToknya Lintang bersama RRI Pro 4 Palangkaraya ya di pro4.rri palangkaraya. Wah, senang sekali ya Kelapa Hari, Lintang akhirnya hadir kembali menyapa tentu di Badengkoy Dangdut Adalah Kita. Dan Kelapa Hari, satu lagu pembuka tadi ya, ada Cinta Merah Jambu nih dari Yuni Yunel yang asik banget ya lagunya, sudah menemani kita ya Kelapa Hari joget-joget seru joget-joget tipis pemanasan dulu nih. Untuk Kelapa Hari yang mau request-request bisa banget ya Kelapa Hari melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon line studio kami nih di 0536-3235-969. Atau Kelapa Hari nih yang lagi nontonin live TikTok kami bisa banget langsung komen-komen yuk, cus. Komen-komen aja mau lagu dangdut apa. Sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, Lintang hadir untuk memutarkan semua request lagu-lagu dangdut asik untuk menemani aktivitas Kelapa Hari di siang hari ini nih. Dan seperti biasa Kelapa Hari hari Kamis ya, sudah mendekati weekend, biasanya masih banyak-banyak pekerjaan nih ya kan. Saatnya kita merapel semua pekerjaan kita dan menyelesaikan deadline-deadline sebelum kita libur besok nih Kelapa Hari. Dan Kelapa Hari sebenarnya sudah ada satu penelpon yang masuk ya. Coba kita sapa dulu nih siapa yang sudah telpon kita. Halo Badengkoy.
1: Halo Badengkoy, dan itu adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Doni, smoker.
0: Dengan siapa bang, maaf?
1: Mas?
0: Dengan siapa?
1: Dengan Doni.
0: Oh, Bang Doni. Ya, Bang Doni, hari ini ya. Gimana? Mau request ya. Lagu apa nih?
1: Lagu, ya?
0: Iya, mau request lagu apa nih Bang Doni?
1: Lagunya Cita-Citata aja gitu.
0: Boleh, Cita-Citata yang apa tuh?
1: Goyang Dumang lah.
0: Goyang Dumang, ada nih ya. Oke, salam-salamnya buat siapa nih Bang?
2: Halo,
0: selamat sore. Iya Bang, Dut Adalah Kita. Dengan siapa di mana?
2: Jati Bayo.
0: Dengan?
2: Jati Bayo.
0: Oh, Bang Jati Bayo. Apa kabar, Bang?
2: Iya, kabarnya kedinginan aja, Kak.
0: Oh iya, karena Palangkaraya juga habis hujan ya. Hari ini tidak begitu terik nih.
2: Iya, tapi di tempat kami belum ada hujan sih.
0: Oh iya. Oh, di sini tadi sempat hujan. Jam berapa? Jam 11, jam 12 tadi sempat hujan nih, Bang.
2: Iya. Lagu dulu, Kak.
0: Boleh, hari ini mau request lagu apa nih, Bang?
2: Lagunya Terbayang-Bayang dari Onsen.
0: Terbayang-Bayang. Weh, boleh dinyanyi sedikit gak tuh lagunya?
2: Terbayang-bayang di mata.
0: Waduh, kok sedikit banget, bagus loh suaranya.
2: Bang, jangan memuji gitu, Kak.
0: Waduh, lo gak apa-apa. Buat gantiin Haji Ona Sutra, ada Bang Jati Bayo yang bisa menyanyikannya.
2: Ini lagi live streaming gak, Kak?
0: Iya, kita juga lagi live streaming di TikTok nih, Bang.
2: Nanti deh kami mampir kan.
0: Oke, siap-siap. Jangan lupa like-like-nya ya. Jangan lupa di-follow juga.
2: Siap-siap. Lagunya spesial buat kakak aja.
0: Oke, siap, terima kasih banyak nih. Aku juga terbayang-bayang denger suaranya abang nih.
2: Salamnya buat Bunda Jama Malibi. Ayo, Mak, kasih masuk, Mak. Bang Kari, Bang Rudy, Bang Tony, Mbak Elisa, buatnya mbak-mbakan pokoknya.
0: Oke, siap.
2: Salam spesialnya buat Kakak Lintang aja.
0: Oh, oke, terima kasih banyak, Bang.
2: Sehat, Kak.
0: Sehat-sehat. Abang juga harus sehat-sehat ya, biar sering-sering join nih di Prompat.
2: Siap.
0: Oke, terima kasih banyak, Bang, ya, sudah bergabung.
2: Baik,
0: selamat sore. Wah, dua penelpon kita nih. Kalau Pak Hari selanjutnya ada penelpon lagi ya nih. Coba kita cek ya. Masih belum ada penelpon nih Kulapa Hari yang mau request-request ya. Seperti tadi tuh ada Bang Jati Bayo dan juga ada Bang Doni nih yang sudah bergabung. Sekarang kita sapa dulu nih penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo
0: Mama.
3: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Mama kabarnya gimana?
3: Baik juga.
0: Alhamdulillah.
3: Harganya sedikitnya turun tadi.
0: Oh iya. Mama dapat salam loh.
3: Ya, makasih salamnya.
0: Dari Bang Jati Bayo tadi tuh.
3: Ya. Request lagu.
0: Apa nih, Ma?
3: Lagunya Aku Terpesona.
0: Aku Terpesona.
3: Dari Dekirian bersalah.
0: Aku
3: Dekirian.
0: Oh, Dekirian ada nih. Nyanyiin sedikit ya. Boleh, Mama? Nyanyiin sedikit dong. Salam-salamnya buat siapa nih, Ma?
3: Makasih. Dapat salam tadi. Dari Bayu, Longsi, apa tadi itu?
0: Terus siapa lagi, Ma? Tadi baru Bang Doni sama Bang Jati Bayo nih.
3: Salam semuanya, bangun. Itu
0: ayo.
3: Bangun.
0: Ayo, bangun. Bang Karim, bangun.
3: Bangun.
0: Masuk
3: bangun.
0: Dulu.
3: Susi, bangun. Itu semang.
0: Oh, iya.
3: Namanya siapa sana turun? Mama siapa tuh? Di Buntok.
0: Oh iya, ada di Buntok.
3: Mama siapa? Mama. Lupa aku lah.
0: Banyak nih Mama nilisnya nih ya. Siap, kita rangkul semua Mama.
3: Salam bahagia.
0: Siap. Baik, terima kasih banyak Mama. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita sapa juga penelpon kedua. Halo, Badengkoy. Waduh, Bang Nanang Banjar, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, sehat hari ini, Bang?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Di sana hujan enggak? Tadi di sini sempat hujan sebentar sih di Palangkaraya.
4: Hujan sebentar juga kan masih mendung ini.
0: Oh iya, masih mendung jadi enggak begitu terik ya, Bang ya? Iya, hari ini mau request lagu apa nih, Bang?
4: Lagu Sekuntum Mawar Merah.
0: Sekuntum Mawar Merah. Dari
4: Rido.
0: Oh, yang Rido.
4: Iya.
0: Oke, ada nih, Bang. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
4: Salamnya buat Ibu Dayu Wali tadi ya.
0: Kemudian
4: Budi Sulsihat.
0: Kemudian
4: Budi Dekadon umurnya di bawah rezekinya.
0: Amin.
4: Buatnya Budi Sinuka, Budi Bayu dan Bang Jidan. Budi Mas Karim. Budi Lulimi, Budi Bu Amor. Budi Mbak Cecilia. Buatnya Budi Indi Besri.
0: Oh iya.
4: Iya, kayaknya pada semuanya juga lah.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih semuanya. Budi Lintang, terima kasih.
0: Oke. Selamat sore. Terima kasih banyak Bang Nanang Banjar nih yang sudah bergabung juga ya Kulapa Hari. Waduh, lagu kita banyak ya. Di sesi pertama ini Kulapa Hari sudah ada nih yang banyak merequest dan coba kita buka-buka dulu nih dari WhatsApp apakah sudah ada chat-chat yang masuk. Oh, belum ternyata. Kulapa Hari bisa banget ya mau request-request tuh bisa melalui WhatsApp kami nih di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami nih juga ada di 0536-32 0812-3596. Dan kalau Pak Hari tadi juga sudah ada ya, Bang Doni Smoker nih. Waduh, habis telepon langsung join nih. Halo Bang, akhirnya join juga ya. Kita ada di TikTok juga. Yang mau request-request ya kan, boleh banget nih kalau Pak Hari yang nonton dari live TikTok kami nih. Kita langsung bacakan aja komen-komennya. Yang mau request lagu apa, lagu dangdut, masih kita buka sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat tentunya bersama Lintang. Dan tanpa berlama-lama ya Kulapa Hari, kita putarkan dulu nih satu lagu pembuka kereta kita pada sore hari ini ya Kulapa Hari. Tadi ada satu lagu requestan dari Bang Doni dengan judul Goyang Dumang dari Cita Citata yang hadir di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat. Badengkai, dangdut adalah kita. Thank you.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: Ya, Klub Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Klub Hari, satu lagu tadi penutup kereta kita ya, requestan dari Kak Antang Namue dengan judul Aku Satiani. Waduh, lagunya katanya sedih banget ya Klub Hari. Aku juga sedih karena aku gak tahu artinya. Tapi gak apa-apa, tapi dari suaranya memang sesedih itu ya Klub Hari. Lanjut yuk, kita coba sapa-sapa dulu ya Klub Hari pendengar kita di sore hari ini nih. Halo, Badengkoy.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Karim Baris Bangal.
0: Oh ya, lo Bang Ferry apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, barusan guyur hujan.
0: Waduh, di sini hujannya malah sudah lewat tadi ya.
1: Sudah lewat ya?
0: Sudah tadi siang nih, jam 11-an nih Bang.
1: Boleh lagu Banjar?
0: Boleh, mau request lagu apa nih?
1: Menghadang Cinta Palsu.
0: Menghadang Cinta Palsu.
1: Ya, salamnya lah.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Salamnya ke Danagul aja. Dengan siapa nih ngomong? Dengan Lintang kah?
0: Iya, betul, Bang.
1: Salamnya buat semua pernah terompak di mana saja berada. Salam kompak selalu, salam kompak selalu. Buat Lintang, semoga sukses selalu. Bilang ke urusannya, maka di sini banyak umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bang Ferry dari Sebangau ya Klub Hari sudah bergabung nih bersama kita dengan satu lagu requestannya ini, Tahalang Cinta Palsu. Waduh, kayaknya lagunya agak sedih ya Klub Hari. Tapi untuk Klub Hari yang mau request-request lagu ya, masih ditunggu sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat nih Klub Hari. Dan tentunya jangan kemana-mana, masih stay tune terus ya Klub Hari di radio kesayangan kita tentunya. Dan jangan lupa Klub Hari yang mau request lagu masih bisa ya di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami nih 0536-3235-969. Dan ya Klub Hari, ini kita sambil baca-bacain dulu ya requestan yang sudah ada melalui kolom komentar kami di live TikTok kami nih Klub Hari. Tadi sudah ada Kasutia nih yang mau request lagunya PPPP. PP apa? Gadis Manis Kalimantan tentunya. Dan juga selanjutnya tadi juga ada Bang Suandi ya yang request lagunya Delima nih, yang sudah kita masukkan juga ke playlist. Dan Klub Hari yang mau request-request lagu ya, masih ditunggu banget nih sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Klub Hari bisa banget request-request lagu, mau lagu dangdut boleh, lagu dangdut baru, mau dangdut yang lama-lama juga boleh banget ya, masih bersama sama Lintang tentunya di sini. Dan Klub Hari ini bisa sharing-sharing juga ya, mungkin cuaca hari ini gimana, karena kebetulan hari ini Palangkaraya tidak sepanas biasanya ya, karena ada hujan-hujannya juga nih dari kemarin, jadi lumayan cukup menenangkan cuaca di sini, jadi tidak begitu terik ya Klub Hari. Jadi kalau beraktivitas tuh agak nyaman gitu, cuman memang jadi PR-nya adalah harus siap-siap kalau tiba-tiba ada hujan dadakan ya Klub Hari. Tapi gak apa-apa, yang penting tidak terik-terik ya, cuciannya juga masih aman Klub Hari ya kan. Dan Klub Hari ini ada dari MM Nanda nih yang dari TikTok, kita sapa dulu. Salken, saya dari Tumbang Jutu. Halo kakak MM Nanda ya, salam kenal juga, kami dari Palangkaraya. Wah, jauh-jauh dari Tumbang Jutuh ya Klub Hari sudah hadir di TikTok kami. Dan Klub Hari selanjutnya ini ada Barita Mahalau yang kami hadirkan di Ruang Dengar Klub Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.
2: Pro 4, suara budaya Nusantara.

Pemko Palangkaraya manfaatkan sampah plastik jadi paving. Ya, kelapa hari, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan bahwa sampah plastik memiliki nilai guna yang lebih besar apabila dikelola dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palangkaraya adalah dengan mengolah sampah plastik menjadi paving block sebagai bagian dari program pengurangan volume sampah di daerah. Menurut Ahmad Zaini, inovasi pengolahan sampah plastik menjadi paving block ini merupakan langkah konkret dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. Selain mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, program ini juga menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur sederhana. Ia menjelaskan hasil pengolahan sampah plastik tersebut kini telah diterapkan di lingkungan perkantoran Kecamatan Bukit Batu. Paving block tersebut berbahan dasar sampah plastik dipasang pada sejumlah area sebagai bentuk pemanfaatan hasil daur ulang sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat. Ya, kelapa hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

Ya, kalau Pak Ari masih dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya, tentunya masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan kalau Pak Ari, kita sudah memasuki sesi kedua nih. Mari kita isi ya kereta lagu kita nih kalau Pak Ari di sesi kedua ini sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, tentunya masih bersama Lintang, di mana lagi kalau bukan di RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan kalau Pak Ari, ada banyak banget nih yang sudah komen-komen ya, yang mau request-request lagu nih. Masih bisa banget kalau Pak Hari yang mau request lagu melalui live TikTok kami ya di Pro4.Palangkaraya nih kalau Pak Hari. Dan juga kalau Pak Hari yang mau request-request lagu atau mau telpon langsung, bisa banget ya melalui line studio kami di 0536 32 35 969, atau melalui telpon WhatsApp kami di 0811 520 1233. Wah, sudah ada dua requestan tadi ya kalau Pak Hari sebelum Mahalau yang sudah kita masukkan ke playlist. Dan untuk kalau Pak Hari yang mau request-request lagu masih ditunggu ya, mau komen-komen aja monggo silahkan, yuk gaskan ayo, mumpung masih jam segini kalau Pak Hari ya kan lagi gabut mungkin, atau masih sibuk dan kerjaan tapi sudah mulai lemes-lemes, ayo di request-request lagunya ya kan Kulapa Hari. Oke, kita bacakan dulu. Tadi sudah ada yang sapa-sapa juga ya Kulapa Hari. Ini ada Bang siapa nih? Ada Aspriadi nih, salam kenal dari Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun. Halo Bang, salam kenal juga. Waduh, jauh-jauh dari Kota Pangkalan Bun ya. Sudah hadir juga bersama kita di sini nih Kulapa Hari. Selanjutnya juga ada lagi, waduh, komen-komennya ya, ini ku pandang-pandang makin cantik aja nih. Wah, bisa aja Bang Aspriadi nih. Wah, kalau dilihatnya dari foto profil juga ganteng kok ya.

tasi kita sekarang ya Bang ya. Apapun lagunya bisa banget di request di sini, yang penting ngelasih lagu dangdut sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian barat nih. Selanjutnya ada yang mau request lagu Cinta dan Air Mata. Oke Bang Aspriadi, nanti kita langsung putarkan ya, langsung kita masukkan. Apa frekuensi FM di Gunung Mas nih dari Bang Seman ya. Wah, kalau enggak salah masih sama sih Bang ya, masih di 95.1 FM. Cuma nanti coba kita pastikan dulu ya Bang ke teman-teman teknisi juga. Nih, request lagu dong Mbak, monggo silahkan Kak tanpa nama. Namanya siapa? Oke, nanti kita akan putarkan. Ini Bang Balatuk Halus nih juga akan request lagunya Cinta dan Air Mata juga ya. Nanti kita juga akan putarkan juga nih. Salam juga dari Bontang Kalimantan Timur. Waduh, Bantuntung Tulus nih. Wih, jauh sekali. Wah, ternyata live RRI Pro 4 Palangkaraya ini sudah meng-Indonesia ya. Sudah di mana aja nih. Waduh, Kulapa Hari mantap sekali. Jangan lupa ya, Kulapa Hari yang jauh-jauh bisa di-follow ya akun kami nih, Kulapa Hari. Mumpung masih akun baru, tolong dibantu support ya Kulapa Hari, agar nanti Kulapa Hari bisa menikmati semua program punya RRI Pro 4 Palangkaraya. Karena selain Badengkoy Pak Hari, kita tuh juga banyak banget live-live kegiatan-kegiatan yang lain. Kayak misalnya ada dialog warung hureh nih setiap jam 9 pagi. Lalu juga ada obrolan budaya, lalu ada obrolan UMKM juga. Terus kita juga ada obrolan dengan anak-anak di dunia anak tuh setiap hari Minggu. Jadi Kulapa Hari kita punya banyak banget program yang pastinya akan menghibur dan juga sangat menginspirasi. Karena banyak banget info-info menarik dan juga ilmu-ilmu baru ya kan, yang akan Kulapa Hari lihat gitu. Dan untuk Kulapa Hari yang baru bergabung di TikTok kami, jangan lupa ya Kulapa Hari di tap-tap layarnya juga, di follow juga nih ya kan, atau di share-share juga, saling berkomentar, saling berbagi salam juga bisa banget nih lewat kolom komentar kita. Dan tanpa berlama-lama ya Kulapa Hari, kita putarkan dulu kereta lagunya nih. Wah, ini ada satu komen terakhir yang kita bacakan dulu nih dari Bang Sahri nih. Mat sore Mbak Umpat Mangkalau Hanjulu Taihir, come on, maaf banget ya. Aku ini bukan asli sini, jadi aku tuh gak ngerti bahasanya, maaf ya. Nanti coba aku bantu untuk translate ke temanku dulu. Dan kalau Pak Hari, setelah ini kita langsung putarkan dulu deh lagunya sambil Lintang cari dulu yang bisa nge-translate nih chatnya, biar kita bisa berkomunikasi dengan lebih enak ya Bang Sahrin ya. Mohon maaf banget sebelumnya, karena memang Lintang baru banget pindah ke Palangkaraya ini baru 1 tahun. Sebelumnya Lintang tuh tinggal di Jogja, jadi nggak ngerti bahasa di sini, jadi masih belajar sedikit-sedikit gitu Bang, maaf ya. Nanti aku habis ini akan cari penolongku untuk membantu mentranslatekan ini. Dan Kulapa Hari, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu deh ya kereta kita yang sudah mengantri ini. Ada satu lagu Gadis Manis Kalimantan nih dari Ajeng Febria yang kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, tentunya masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Satu lagu tadi Kulapa Hari, requestan dari Bang Tanpa Nama ya, dengan judul Obati Rinduku. Waduh, ternyata sedih ya, sudah LDR. Tapi gak apa-apa, ternyata pejuang LDR ini mampu ya Bang ya. Ternyata kata Bang Tanpa Nama nih, dia sudah LDR 6 tahun nih. Waduh, jauh-jauh dari Kalteng sama Jabar ya, akhirnya sah di hadapan KUA. Mantap sekali Bang. Wah, nih Kulapa Hari, yang terutama yang jenisi-jenisi nih kan, bahwa ini salah satu contoh nyata ya Kulapa Hari, kalau misalnya LDR itu tuh tidak selalu berujung kandas. Justru kalau misalnya saling percaya ya Bang ya, nanti kita juga bisa berujung depan KUA. Mantap banget. Ini jadi salah satu penyemangat sih ya, karena memang sekarang tuh banyak banget ya isu-isu tentang LDR-LDR nih Bang. Tapi mantap sekali, ini menjadi salah satu contoh nyata dan menjadi contoh juga nih buat Lintang di sini karena masih belajar LDR ya Kulapa Hari. Dan Kulapa Hari masih banyak banget nih yang request-request ya. Tadi ada Bang Muhammad Salim nih yang request lagu dari Eri Susan dengan judul Kesungguhan. Lalu ada tadi Bang Adi BBC ya yang request lagunya Manantihu. Nah, ini sudah kita masukkan ke setlist juga. Terus tadi ada dari Dwinawa aja nih, Kak Dwinawa aja yang request lagunya Terkaya di Dunia Nyata dari Hamdan ATT. Wah, ramai ya. Ini ada yang tanya juga nih di TikTok, ada Kak Willis Nurani ya. Mulainya jam berapa Kak? Kita mulainya dari pukul 15 waktu Indonesia bagian barat sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Wah, ayo Kulapa Hari yang mau request-request lagu ya. Masih ada 30 menit lagi sebelum Lintang tutup sesi request dangdutnya nih hari ini. Tapi tenang aja karena kami selalu hadir di ruang dengar Kulapa Hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Badengkoy hadir dari pukul 15 waktu Indonesia bagian barat sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kulapa Hari juga bisa mendengarkan dari FM 95.1 Palangkaraya, atau Kulapa Hari juga bisa banget nih dengerin dari RRI Digital. Tinggal di download aja di HP Kulapa Hari nih, bisa di download dari Play Store dan juga App Store. Dan juga Kulapa Hari bisa melihat atau mendengarkan langsung ya, dan berinteraksi secara langsung nih melalui TikTok kami, yang kami juga akan live terus nih Kulapa Hari di setiap harinya, setiap Badengkoy dan juga program-program khusus lainnya. Yang jelas tidak di mana-mana lagi kalau bukan di rriperempat.palangkaraya. Jadi jangan lupa untuk di follow-follow nih Kulapa Hari yang mau request-request. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng nih juga Kulapa Hari ya kan. Nah, ini ada juga Kak Jik ya. Iya, kagik nih. Aduh, aku tuh minus jadi agak susah membaca tulisan yang kecil-kecil ini. Ada kagik dengan request lagunya nih, Suara Hati dari Ida Laila. Siap Kak, nanti kita juga akan putarkan ya. Nanti kita masukkan ke set list. So, tanpa berlama-lama nih Kulapa Hari, kita putarkan dulu satu requestan dari Bang Abi BCC tadi ya, dengan judul mana nih lagunya, mana. Aduh, rame sekali nih, jadi waduh kemana nih. Tapi tenang, oh ini nih Baya Manantihu nih ya, dari Elin Siluam yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Badengkoy Dangdut adalah kita.

Ya, kalau hari terima kasih sudah bergabung ya di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya di Badengkoi tentunya, dan mohon maaf banget kalau misalnya ada lagu-lagu yang tidak bisa terputar nih kalau hari, karena waktu kita sisa 5 menit lagi, dan ini Lintang putarkan satu lagu terakhir ya dari Cantika Davinka, dari Tiara Amora nih dengan judul Cinta Mulia ya, Kulapa Hari, yang kami hadirkan di Ruang Dengar Kulapa Hari sebagai penutup kita di hari ini. Tapi tenang aja, karena besok Lintang masih hadir lagi tentunya di waktu yang sama, di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan lupa untuk pasang alarmnya ya Kulapa Hari. Dan ini dia Cinta Mulia dari Tiara Amora, kami hadirkan di Ruang Dengar Kulapa Hari. So stay tune terus dan see you.

Sinergi Membangun Desa Wabu Pulang Pisau hadir Rakerda Abdesi Kalimantan Tengah. Yakula Pahari, Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta menghadiri rapat kerja daerah atau Rakerda DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi Kalimantan Tengah yang dirangkai dengan dialog interaktif di Aula Jaya Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Rabu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pemerintah desa untuk memperkuat koordinasi, berbagi pengalaman serta meningkatkan kapasitas dalam upaya membangun dan memajukan desa. Wakil Bupati Ahmad Jayadikarta mengatakan Rakerda Abdesi memiliki peran strategis dalam memperluas wawasan aparatur desa sekaligus memperkuat sinergi antar pemerintah desa di Kalimantan Tengah. Ia menyampaikan sebagaimana arahan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat membuka Rakerda, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat merupakan langkah yang memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Namun demikian, efisiensi anggaran tidak boleh berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat. Yakula Pahari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

0: Saya, Yopo Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Siapa saat bahagia di...
1: Penyang Hinje Simpei Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Penyang Hinje Simpei.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.

Yang kelapa hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kami hadirkan RRI Pro 1 Palangkaraya.

Astagfirullahaladzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu katakan terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka mati. Bahkan mereka hidup, akan tetapi kamu tidak merasa. Dan sesungguhnya akan kami beri kamu percobaan dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan, dan kekurangan dari harta benda dan jiwa-jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar yang menyukakan kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka suatu musibah, mereka berkata, sesungguhnya kita ini dari Allah, dan sesungguhnya kepadanya lah kita semua akan kembali. Mereka itu akan dikaruniakan atas mereka anugerah-anugerah dari Tuhan mereka dan rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya Khulafa Hari, baru saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan kita kembali lagi ke RRI Pro 4 Palangkaraya untuk melanjutkan mendengarkan seluruh rangkaian informasi yang untuk Anda. So, stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.
2: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Ya, kalau Pari masih di 95.1 FM Mereri Perompat Palangkaraya, tentunya masih bersama Lintang ya di Info dan Music pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau Pak Hari, karena ini sudah mendekati weekend ya kan, Lintang ada beberapa rekomendasi nih, 10 wisata unggulan di Kota Palangkaraya. Jadi kalau Pak Hari kalau mau healing tipis-tipis bisa banget nih. Yang pertama itu ada wisata air hitam di Kereng Bangkirai nih kalau Pak Hari. Yang kedua ada desa Seigohong, yaitu Sei Batu, lalu ada Pulau Kaja, dan juga ada Agro Bawang Lemba nih, yang Kulapa Hari bisa datengin walaupun cuma datang di satu tempat aja. Selanjutnya ada wisata susur Sungai Kahayan. Kayaknya seru ya, apalagi di musim-musim kayak gini, mumpung gak hujan ya kan, jadi kayaknya lebih enak kalau susur sungainya. Selanjutnya, kalau Kulapa Hari mau yang dingin-dingin, bisa banget main ke wisata Danum Bahan Dang nih, main air bareng keluarga itu salah satu refreshing yang kayaknya seru banget ya. Selanjutnya, kalau Kulapa Hari mau berkebun, memetik buah dan juga menikmati pepohonan, Kulapa Hari bisa banget datang ke wisata agrowisata Manasa nih Kulapa Hari. Selanjutnya, kalau mau dari dataran yang lebih tinggi, Kulapa Hari bisa main ke Bukit Cinta. Dan juga kalau Kulapa Hari mau mengajak edukasi anak cucunya untuk mengenal lebih dalam tentang budaya kita dan bagaimana hasil dari peradaban yang ada di sebelum-sebelumnya, Kulapa Hari bisa ajak keluarganya untuk main ke Museum Balangan nih. Dan juga Kulapa Hari bisa main ke wisata Kum-Kum juga. Kalau misalnya Kulapa Hari mau ada view yang lebih luas lagi, berjalan, beraktivitas jalan cantik, Kulapa Hari bisa main ke Arboretum Nyaru Menteng dan juga Hutan Kota Nyaru Menteng nih. Dan kalau misalnya Kulapa Hari mau juga bisa main ke Taman Kota untuk lari-lari cantik ataupun sekedar jalan sehat ya Kulapa Hari, seperti ke Monumen Tugu Soekarno atau Taman Pasukameluh. Banyak ya sebenarnya di Palangkaraya ini tempat-tempat buat wisatanya, tinggal kitanya aja nih mager apa enggak ya kan Kulapa Hari, karena memang semakin bertambah umur semakin banyak pressure kerjaan, kayaknya memang paling enak kalau waktu istirahat tuh ya emang buat bener-bener istirahat ya. Kulapa Hari keluar tuh kayak mager banget, mau masak mager, mau ngapa-ngapain mager, kayak ingin rebahan aja. Nah, Kulapa Hari kira-kira sama gak nih ngerasain hal yang sama kayak Lintang rasain juga, kalau misalnya waktu liburan tuh rasanya kayak pengen istirahat aja deh. Kalau punya kesempatan untuk tidak bangun pagi, itu akan aku gunakan semaksimal mungkin. Wah, Kulapa Hari seru banget ya. Dan Kulapa Hari ada satu lagu nih dari Toton Karibo dengan Ora Urus yang akan hadir di luar ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: big baby.
1: Kabar Kutang Isa Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Woi ma, pun hayal sindi lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutang Isa.
2: Kai au.
3: Ewe tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutang Isa jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken para RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Kepulauan Jamaah Haji Palangkaraya berjalan lancar. Ya, kelapa hari kepulangan jamaah haji asal kota Palangkaraya pada musim haji 1447 Hijriah berlangsung aman, tertib, dan lancar. Seluruh jamaah yang tiba bersama rombongan terakhir dilaporkan dalam kondisi sehat, sementara proses pemulangan dari embarkasi Banjarmasin menuju Palangkaraya berjalan sesuai jadwal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Palangkaraya Ahmad Fauzi mengatakan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sukses berkat sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, petugas kesehatan, aparat keamanan, hingga seluruh pemangku kepentingan terkait. Menurut Fauzi, berbagai program pelayanan dan pendampingan bagi jemaah juga berjalan baik, termasuk penyedia fasilitas bagi jemaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus. Meski demikian, masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Ya, kelapa hari sekian untuk Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya, ya tentunya masih bersama Lintang di Pesona Budaya Borneo. Dan kalau hari pada Pesona Budaya Borneo hari Kamis ini ya, Lintang mau membahas satu hal tentang sebuah pulau nih Kulapa Hari, atau bisa disebut salah satu tempat wisata yang ternyata ini adalah tempat wisata yang sangat-sangat indah ya Kulapa Hari. Jadi Kulapa Hari di Pulau Kalimantan ini ada sebuah kepulauan yang sangat-sangat mempesona ya kan. Siapa lagi sih yang gak kenal dengan kalau apa-apa lagi kalau misalnya Kulapa Hari ini adalah pecinta keindahan bawah laut ya. Kali ini tuh kita akan menjelajahi keindahan luar biasa dari Kepulauan Derawan yang ada di Kalimantan Timur. Ya Kulapa Hari, jadi di Pulau Derawan terkenal dengan terumbu karangnya yang masih alami banget dengan air yang super jernih serta pantai pasir putih yang super memukau. Nah, Kulapa Hari bisa banget nih berenang bersama penyu dan menyelam di spot terbaik. Bahkan bisa mengunjungi Danau Kakaban untuk merasakan sensasi berenang bersama ubur-ubur yang tidak menyengat. Sungguh surga tropis yang wajib ya Kulapa Hari untuk kunjungi tanpa jauh-jauh. Mungkin selama ini kita taunya yang indah-indah cuma ada di Raja Ampat. Kulapa Hari bisa main di dalam laut, atau misalnya Kulapa Hari snorkeling di Bali gitu. Tapi sebenarnya ternyata di Pulau Kalimantan ini juga ada spot snorkeling atau diving yang seindah itu ya Kulapa Hari di Kepulauan Derawan ini. Dan memang walaupun kebanyakan pantai di Pulau Kalimantan ini banyak yang pasirnya hitam, tapi ternyata Pulau Derawan ini seperti berlian di tengah-tengah apa ya? Apa ya Kulapa Hari? Jadi dia tuh kayak hidden gem gitu loh. Dia bersinar di antara teman-temannya yang tidak berwarna putih dan menjadi salah satu spot yang indah ya Kulapa Hari untuk bisa didatangi. Kira-kira Kulapa Hari mau main ke sana enggak ya? Kalau Lintang sih kayaknya ada ya, cuman jaraknya memang jauh banget nih dari Palangkaraya. Nah, kalau Kulapa Hari sendiri nih yang tinggal atau besar di area Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan, boleh banget nih sharing-sharing sebenarnya gimana sih trip bisa main ke Pulau Derawan ini. Bisa banget Kulapa Hari ya bisa berbagi pengalamannya melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan Kulapa Hari, ada satu lagu yang akan menemani santai sore Kulapa Hari dari Medi dengan judul Cinta Palsu. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
3: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
4: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC.

Ya, kalau hari masih disiarkan dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya, tentu saja masih di RRI Pro 4 95.1 FM. Dan kalau hari masih di Pesona Budaya Borneo ya, masih bersama Lintang tentunya di pukul 18 lepas 38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau hari saat ini kita akan menyelami sebuah kekayaan luar biasa ya, yang ada di Pulau Kalimantan nih. Pulau ini tuh punya tarian tradisional yang memang memukau dan punya makna mendalam nih, Kulapa Hari. Yuk kita langsung aja bahas 7 yang paling terkenal ya, Kulapa Hari. Oke, yang pertama adalah tari gong nih dari Kalimantan Timur yang melambangkan kelembutan seorang wanita dengan gerakan anggun di atas gong. Selanjutnya ada tari hudok dari suku Dayak Bahau dan Modang sebagai ungkapan rasa syukur atas panen melimpah dengan topeng-topeng unik nih Kulapa Hari. Selanjutnya yang ketiga ada tari kancet papatai dari Kalimantan Timur nih, di mana tari ini adalah tari perang yang menggambarkan ketangkasan prajurit dalam pertempuran. Selanjutnya yang keempat itu ada tari Radap Rahayu dari suku Banjar di Kalimantan Selatan, yang mana tari ini itu sering dipentaskan untuk keselamatan dan juga memohon berkah nih Kulapa Hari. Selanjutnya yang tari kelima itu ada tari persembahan dari beberapa daerah di Kalimantan Barat untuk menyambut tamu kehormatan dengan gerak tari yang sangat ramah nih Kulapa Hari. Yang keenam ada tari mandau dari suku Dayak ya, kayak mostly semua suku Dayak punya tari mandau yang menampilkan penggunaan senjata tradisional mandau dengan ketukan ritmis dan gerakan yang super gesit. Dan yang terakhir adalah tari gantung dari suku Dayak Tunjung dan Benuaq yang melambangkan proses menanam padi dengan gerakan menghentak tongkat dengan cepat. Wah, yang mana ini tuh kayak apa ya, melambangkan setiap kekuatan masing-masing daerah ya Kulapa Hari. Ada yang menombak tadi, juga ada macam-macam bentuk ucapan syukur juga, dan ini tuh menjadi salah satu warisan budaya tak benda ya yang bisa menjadi pengingat untuk kita semua sebagai anak muda, tentunya bisa mengenali lagi bagaimana para leluhur kita dan nenek moyang kita itu dalam berproses, lalu bagaimana mereka dalam menyikapi kehidupan. Kita bisa belajar makna dari tarian-tarian tersebut ya kan Kulapa Hari. Dan gimana nih, luar biasa bukan warisan budaya kita ya Kulapa Hari? Semoga info ini tuh bisa menambah wawasanmu juga. Dan sampai jumpa di segmen berikutnya. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Borneo.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Kanwildit Jen Imigrasi Kalimantan Tengah perluas layanan melalui program Easy Paspor. Yakula Pahari, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian yang mudah diakses masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan layanan Easy Paspor oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Palangkaraya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah, Mas Ari Yuliansa Dwi Putra, mengatakan layanan tersebut merupakan bentuk komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Program Easy Paspor memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan paspor secara kolektif di lokasi pemohon tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi. Menurutnya, inovasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keimigrasian. Selain lebih praktis, layanan ini juga dinilai mampu menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan pemohon. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya memperoleh layanan pembuatan paspor, melainkan juga pemohon juga mendapatkan informasi mengenai prosedur keimigrasian serta berbagai layanan lain yang disediakan Direktorat Jenderal Imigrasi. Sekian Kulapa Hari untuk Barita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau esok hari.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Tentunya masih bersama Lintang ya Kulapa Hari di pukul 19 lepas 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kulapa Hari sekarang RRI Pro 4 Palangkaraya sudah terhubung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuacanya. Silahkan untuk informasi cuacanya, Kak.
2: Ya baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Palangkaraya berlaku esok hari, Jumat 12 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuaca berawan di sebagian besar kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga sore hari serta malam hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada tengah malam dan dini hari diperkirakan cuaca kembali berawan. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 100%. Kondisi angin untuk esok hari diperkirakan berembus dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi Kulapa Hari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan, seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapa Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak untuk rekan Ika untuk informasi cuacanya dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan Kulapa Hari, mari kita mulai pesona Karungut pada malam hari ini ya, dengan satu lagu dari Selsa Bila featuring Roni dengan judul Jodoh Hindai Sampai. Dan Kulapa Hari dengan ini juga sebagai penghujung kita bertemu ya Kulapa Hari, karena sudah hampir 5 jam Lintang menemani Kulapa Hari dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani Kulapa Hari sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

0: sebuah desa yang indah di Pulang Pisau, hiduplah seorang gadis cantik bernama Nyai Gadung Melati. Ia adalah putri kepala suku Dayak yang bijaksana. Gadis ini tidak hanya cantik, tapi juga dikenal karena kebaikan hatinya. Namun, kecantikannya menarik banyak pemuda untuk melamarnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan.
1: Anakku, Nyai Gadung Melati, mengapa engkau selalu menolak lamaran para pemuda? Bukankah mereka semua adalah pria baik-baik?
2: Ayah, aku hanya ingin menikah dengan pria yang tulus dan jujur. Bukan hanya harta atau ketampanannya yang aku cari, melainkan kebaikan hatinya.
1: Baiklah anakku, ayah akan mendukung keputusanmu. Tetapi berhati-hatilah, karena tidak semua orang yang menunjukkan niat yang sebenarnya.
3: Salam, kepala suku. Saya Mandai, pedagang dari seberang sungai. Saya datang untuk melamar putrimu, Nyai Gadung Melati.
1: Mandai? Lamaranmu harus diterima oleh putriku sendiri. Aku tidak akan memaksanya.
2: Tuan Mandai, terima kasih atas lamarannya. Namun, aku memiliki syarat untukmu.
3: Apapun syarat itu, Nyai, aku bersedia melakukannya.
2: Aku ingin kau membuat sebuah telaga di tengah desa ini. Tapi ingat, kau harus menyelesaikannya dalam satu malam sebelum ayam pertama berkokok. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu.
3: Itu mudah, Nyai. Aku akan menyelesaikannya sebelum fajar tiba.

0: Malam itu, si Mandai mulai bekerja dengan kekuatan supranaturalnya. Ia menggali tanah tanpa henti, memindahkan batu-batu besar, dan mengalirkan air ke dalam lubang yang ia buat.
1: Telaga ini hampir selesai. Sebentar lagi aku akan menikahi Nyai Gadung Melati. Apa? Sudah pagi? Tidak mungkin.
0: Mandai terkejut. Kokok ayam pertama kali terdengar, dan telaga itu belum sepenuhnya selesai. Ia merasa malu dan marah.
1: Nyai Gadung Melati, aku telah berusaha sekuat tenaga, tetapi waktu tidak berpihak padaku.
2: Maaf Mandai, kau telah gagal memenuhi syaratku. Aku tidak bisa menerima lamaranmu.
1: Kalau begitu, aku mengutuk telaga ini. Airnya tidak akan pernah jernih. Biarlah telaga ini menjadi saksi kegagalanku.

Sejak saat itu, telaga yang Mandai buat tetap ada, namun airnya selalu keruh. Masyarakat percaya bahwa ini adalah akibat kutukan Mandai. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa niat yang tidak tulus dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Demikian mini drama legenda dengan judul Kisah Telaga Pulang Pisau, legenda dari Tanah Kalimantan Tengah, produksi RRI Palangkaraya.

Tapi salam hati kuda latai, salam sewujud karena rema lepak, adil kata lino, bacuramin kasaroga, basengat, kacupata, arus. Selamat hamalem kelapa hari, and hi, masih bersama kamu ya, 95,1 FM, suara budaya Palangkaraya, it's here, di pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya bersama dengan Anissa Umami, akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tadi Nisa bilang 20 atau 24 ya, waduh, saking sudah tidak fokusnya ya, saking mau menemanin banget nih, kulapa hari juga. And then malam hari ini begitu spesial karena kita akan bersama-sama juga ya menanti pesta bola atau bahkan Piala Dunia yang dibuka secara resmi di malam hari ini yang nanti akan disiarkan langsung bersama dengan teman-teman dari Pro 1 RRI Palangkaraya. Boleh ya teman-teman kalau mau standby ikutin dengerin juga bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya di malam menuju dini hari kita di hari Jumat yang dimana malam hari nanti ya. Dan tentunya masih menemani kamu bersama dengan Anissa Umami ya di apresiasi budaya yang akan ngobrolin seputar pemberantasan narkoba karena tadi sudah dibuka juga ya bersama dengan salah satu drama legenda dengan judul Telaga Pulang Pisau. Nanti Nisa akan hadir kembali ya bersama dengan informasi seputar pencegahan narkoba untuk kita. Kira-kira ada hal-hal apa yang bisa kita untuk menambah pengetahuan kita ya seputar pencegahan dari pemberantasan narkoba ini. So stay tune bareng kita. Kita awali bersama dengan lagu dari Ria Aryani dengan Sangu Batulak.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Unah ya sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Heh, aki punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun ku teh.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada Kulabari di pertengahan perkembangan teknologi yang kian makin canggih ya. Ternyata bukan cuma urusan belajar atau bahkan belanja saja yang bisa kita lakukan secara digital, karena sekarang layanan rehabilitas bagi korban penyalahgunaan narkoba juga mulai memanfaatkan teknologi agar semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, kalau ngomongin tentang narkoba, kadang kita masih ada aja gitu kepikiran tentang masalah ini tuh jauh dari kehidupan kita. Padahal faktanya penyalahgunaan narkoba ini tuh bisa aja loh menyasar siapa saja, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, bahkan orang-orang yang terlihat mungkin baik-baik aja kesehariannya. Makanya perang melawan narkoba ini juga bukan cuma sekedar tugas aparat atau bahkan BNN, Badan Narkotika Nasional saja, tapi juga jadi tugas kita semua. Dimana anak muda zaman sekarang nih kan harus keren ya, bukan karena ikut-ikutan hal negatif, tapi keren karena punya mimpi, punya karya, dan berani bilang enggak sama narkoba. Kalau ada teman yang ngajak ke hal-hal yang mencurigakan, jangan takut untuk kamu nolak, karena masa depan yang cerah tuh jauh lebih berharga loh daripada rasa penasaran sesaat. Dan yang bikin menarik adalah sekarang BNN juga terus berinovasi dengan menghadirkan layanan rehabilitas berbasis digital atau telerehabilitas. Jadi mereka ingin bangkit dari ketergantungan, bisa mendapatkan pendampingan secara lebih mudah, lebih nyaman, dan juga lebih luas jangkauan ya. Karena pada akhirnya ya tujuan kita tuh bukan hanya menghukum, tapi juga membantu mereka yang ingin pulih dan kembali menjalani hidup yang jauh lebih baik. And ya, Kulabari ya, mulai dari lingkungan terdekat kita, jadilah teman yang saling mengingatkan, saling menjaga, dan saling mendukung untuk hidup sehat tanpa narkoba. And next, masih akan ada informasi lainnya juga, stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
2: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 ada. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
1: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
2: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan
3: pasang telinga. Anda Kulapa Hari masih bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya pukul 21 waktu Indonesia Barat, temenin kamu ya di Pesona Budaya Borneo. Kali ini tentunya ada informasi seputar Nusantara dan juga kota cantik kamu dan juga lagu-lagu Nusantara untuk kamu. Kita awali dulu dong bersama dengan satu buah lagu ya, setelah itu akan hadir lagi bersama dengan informasi lainnya juga. Vicky Siani Par untuk kamu bersama dengan Ujuni Ngalungko.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya masih nemenin kamu ya malam hari ini, walaupun kayaknya di luar galau banget cuacanya. Tadi agak sore hujan, tiba-tiba enggak berhenti, enggak hujan lagi, and the next tadi hujan lagi. Aduh, udah kayak dia aja nih, bingung banget kasih keputusan. Tapi kali ini ada kabar yang enggak bikin kamu bingung, karena kalau kita biasa ya main-main ke Taman Ria atau bahkan ke pasar malam, tentu kita udah enggak asing lagi dengan yang namanya hiburan tong setan. Sebuah pertunjukan yang dimana atraksi menggunakan sepeda motor dengan mengelilingi sebuah tong, yang dimana ini akan menjadikan sebuah hiburan yang bisa kita tonton juga ya sebagai masyarakat. Mungkin kalau kita di Indonesia sudah amat sangat biasa ya menyaksikan ini, dan juga merasa kayak, wah ini gimana sih caranya. Tapi kali ini ada kabar yang datang dari anak Indonesia juga yang berhasil menjadi sebuah joki tong setan. Tapi bedanya ini bukan di Indonesia, tapi ditampilkan di Inggris. Benar banget, ya ini adalah Carmilla Purba, perempuan asal desa Sondiraya, kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menjadi perempuan Indonesia pertama yang tampil sebagai joki tong setan di Inggris. Di tahun 2018, Carmilla mendapatkan kesempatan tampil di Thailand yang mempertemukannya dengan Denny, anggota kelompok Ken Fox Wall of Death dari Inggris. Dan di tahun 2024, Carmilla diundang tampil di Inggris dan mengendarai motor legendaris Indian Scout dalam pertunjukan Wall of Death. Di mana penampilan ini menjadikannya perempuan Indonesia pertama yang membawa kemampuan bermain tong setan hingga ke Eropa. Siapa sangka, yang kita kira cuma sekedar di pasar malam, ternyata ini bisa mendunia dan bisa membawa nama Indonesia. And the next, kira-kira kamu mau jadi perempuan selanjutnya enggak nih membanggakan nama Indonesia?

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warog dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Indu Berta, ita hayak yuk mengguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handau tuna ita mendinun bansos, puna rejaki ita hilah.
2: Yuh, puna tutup je rejaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau ketun kau.
1: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
1: Huilah puna mias-mias tu tenah.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Tendek judi online.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini aku Loba Haris, 95,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Mungkin kita mengenal panda adalah hewan yang lucu, yang sampai sekarang kayaknya jadi cita-cita kita untuk bisa menggendong bayi-bayi panda gitu ya. Pokoknya listnya itu ada bayi panda, ada bayi gajah, terus ada bayi beruang kutub. Wah, semuanya deh ya mau kita pegang. Nah, tapi semua hewan yang kayaknya yang mau kita pegang ini adalah hewan-hewan yang dilindungi. Nah, salah satu ini juga ada hal menarik dari bayi raksasa yang pertama lahir di Indonesia. Bener banget, ada telah lahir dengan nama Satrio Wiratama atau dipanggil Rio, adalah bayi panda raksasa pertama yang lahir di Indonesia. Kamu tahu gak sih, ini sudah resmi diperkenalkan kepada publik di Taman Safari Indonesia atau TSI dan di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa tanggal 9 bulan Juni di tahun 2026 ini. Nah, menurut pendiri dari TSI, Jensen Manansang, Rio ini perdana tampil di usianya yang sekitar hampir 6 bulan setelah dinyatakan akan memenuhi standar kesehatan dan juga kesejahteraan satwa. TSI atau Taman Safari Indonesia sendiri mengalami 3 kali kegagalan sebelum akhirnya berhasil mendapatkan kelahiran bayi panda raksasa ini. Dan tentunya dengan adanya kelahiran Rio ini juga merupakan hasil kolaborasi bidang ilmu pengetahuan, teknologi reproduksi satwa, kedokteran hewan, sampai pendampingan para ahli. Waduh, ini sih kita kalau ngelihat video bayi-bayi panda gemes ya, apalagi ngebayangin bisa ngegendongnya. Kira-kira kamu kapan mau main-main ke Taman Safari Indonesia buat sekedar ngelihat Rio atau bahkan berinteraksi nih dengan hewan-hewan yang ada di sana?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Enak lomba hari masih bersama dengan suara budaya Palangkaraya. Entah kenapa malam hari ini tuh bawaannya happy banget versi Nisa nih ya. Tapi semoga kamu semua happy-happy aja ya. Entah bawaannya kayaknya hari ini tuh adem aja gitu. Entah adem seharian atau bahkan dari tadi pagi itu bawaannya adem. Ademnya itu adem karena matahari hari ini tuh gak terlalu galak. Jadi yang kita lakukan sepanjang hari ini tuh kayaknya enjoy-enjoy aja. Waduh, tapi kamu tahu gak sih ada gombalan manis yang kayaknya baru aja Nisa baca nih. Iya, yang juga kayaknya mau kita kasih ke Kulapa Hari hari ini. Supaya makin enjoy gitu ya bersama dengan malam harinya juga. Tapi kamu tahu gak sih di Kamis malam ini atau di malam Kamis ini, apa sih sebenarnya yang paling bikin manis? Waduh, terus kamu tahu gak sih bedanya antara kamu dan juga lebah? Apa sih Nisa? Kalau lebah kan memang menghasilkan madu yang manis, tapi kalau kamu kan memang udah manis. Waduh, yuk satu buah lagu dulu bersama dengan Wiz Baker dengan Bikin Sagila.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: And hi, masih bareng Nisa ya di malam hari ini. Kayaknya kalau kita lihat beberapa sudah pemasih tuh Nisa ya. Kita ngelihat beberapa waktu kebelakangan ini pesta bola dunia di tahun 2026 memang semarak disuarakan dan disambut seluruh dunia tentunya ya. Dan tentunya di Indonesia pun merayakan pesta bola ini juga. Sama halnya seperti dengan Radio Republik Indonesia kembali mendapatkan kesempatan untuk menyiarkan dalam debar dengar bareng terkait pesta bola dunia di tahun 2026 ini ya, di mana nanti akan bersama dengan teman-teman dari Pro 3 Jakarta, kemudian akan bersama disiarkan langsung di Pro 1 RRI Palangkaraya yang bisa kamu dengarkan di pukul 2 dini hari nanti di hari Jumat 12 Juni 2026, dan di mana berarti jam 2 malam nanti dong ya. Gimana hari Jumat besok kayaknya aman banget ya kerjaannya untuk kamu bisa nonton ataupun dengerin bola yang pertama kali ya, Piala Dunia kali ini pertandingan pertama, dan tentunya akan langsung disiarkan bersama dengan teman-teman Pro 1 yang selalu setia menemani Kulapa Hari dan juga seluruh pendengar Pro 4, Pro 1, Pro 2 juga untuk bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1 RRI Palangkaraya. Tetap dukung tim idola, tim kebanggaan kita semua ya, dengan tetap menyaksikan dan juga mendengarkan informasi bersama dengan Radio Republik Indonesia.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semakin malam mah, sekarang kayaknya bukan untuk galauin lagi, tapi ke kapan sih sebenarnya kita tuh dapat cuti, kapan sih sebenarnya kita dapat libur yang panjang lagi, atau bahkan sekedar uang yang berlimpah untuk kita liburan. Waduh, tapi benar ya, kalau misalkan di Palangkaraya sendiri punya mitos atau bahkan punya kepercayaan, satu kali sudah minum air yang ada di Palangka atau di Kalteng pasti akan balik lagi ke sini. Sama Nisat pun ngerasain hal ini juga, tapi bukan di Palangkaraya, tapi di Jogja. Siapa yang ngaku kalau udah sekali makan di sana, udah sekali mandi di sana, pasti akan terngiang-ngiang untuk balik lagi ke sana. Tapi sih sebenarnya ini tuh lagi pengen healing aja. Alasan aja tuh pakai kepercayaan. Tapi gak apa-apa ya, berlandaskan ini juga motivasi untuk cari uang lebih banyaknya pun jauh lebih tinggi semangatnya gitu ya. Tapi semoga yang di tahun ini sudah berencana untuk jalan-jalan ke Jogja kembali bisa terrealisasikan, dan rezekinya pun jauh lebih berlimpah ya untuk seluruh rencana yang sudah direncanakan. Dan juga buat teman-teman yang kayaknya masih cari-cari, akhir tahun kita mau kemana sih liburan, nanti kita mau kemana sih, uangnya udah ada nih, asik, Nisa ikutan dong, ikutan minta uangnya maksudnya. Bercanda ya, ini juga lagi nyari sama-sama biar tabungannya juga makin banyak gitu ya. Dan tentunya biar semakin kangen atau bahkan rindu tentang Jogjanya semakin kerasa, kita dengerin dulu ya satu lagu bersama dengan Darboy Gang dengan Koyo Jogja Istimewa.

0: asik bersama dengan Darboy Gang ya. Koyo Jogja istimewa sudah membawa kita bersama dengan vibes di Jogjanya. Gimana, udah kangen belum sama Jogjamu? Waduh, siapa sih sebenarnya yang gak kangen sama kota yang satu ini ya. Tapi sebelum lanjut bersama dengan kerinduan ini juga, atau bahkan ada kenangan-kenangan di Jogja yang bisa membuat kamu balik lagi, kita akan beralih pada hal-hal yang akhir-akhir ini ramai juga. Siapa sih sebenarnya yang gak ngikutin drama Cina? Gak mungkin kan kamu enggak. Waduh, kamu pasti salah satunya. Dan kamu bahkan punya judul yang top banget yang bisa kamu rekomendasikan ke semua orang. Tapi kali ini berbeda. Kali ini kita akan dengarkan mini drama yang vibesnya mirip-mirip banget nih. Tapi kali ini judulnya adalah Labirin Hati Sang CEO. Langsungnya kita dengarkan mini drama untuk kamu.
1: Pak Bagus, putar rekaman itu sekarang.
2: Ayah, aku sudah memasukkan virus ke sistem enskripsi perusahaan Codeverse.
3: Tidak, itu editan, itu jebakan.
4: Dunia startup adalah medan perang. Dan Aldo, CEO perusahaan startup Codeverse, membangun bentengnya di atas kebohongan. Demi keselamatan istrinya Mona, ia bersembunyi di balik identitas Rico, seorang pegawai bergaji pas-pasan. Di kantor, ia menghadapi musuh dari luar. Dan tanpa ia sadari, musuh yang juga menyimpan rasa di hati.
5: Rico, kamu yakin gajimu masih cukup untuk menabung liburan kita? Aku lihat tagihan bulan ini melonjak lagi. Aku khawatir kamu terlalu keras bekerja.
6: Tentu saja cukup, sayang.

0: Kan ada aku akan lembur 2 kali lebih giat. Lagi pula, pekerjaan sebagai programmer di perusahaan IT ini sedang seru-serunya. Aku janji, tahun depan kita bisa liburan ke Bali. Kamu tidur sana, nanti aku bantu koreksi PR murid-muridmu.
1: Baiklah, aku percayakan padamu, Mas.
2: Pagi, Paldo. Saya sudah mengkalkulasi strategi pengembangan software kita. Anda ini jenius loh, Pak. Bapak memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan tim saya di Megabytes. Maksud saya, tim saya yang lama.
0: Hanya perlu memikirkan satu langkah di depan, Rena. Kamu juga luar biasa. Cepat sekali menemukan kelemahan di kode awal saya. Itu menunjukkan ketajaman yang luar biasa.
2: Saya selalu berusaha luar biasa, terutama untuk Bapak. Saya yakin dengan bakat Bapak, Pak Aldo pantas mendapatkannya. Pasangan yang setara dengan pencapaian Bapak.
0: Saya sudah punya istri, Rena. Ayo, kita fokus pada pekerjaan.
2: Hanya masalah waktu, Aldo.

0: ketegangan memuncak. Aldo tahu Rena adalah ancaman, namun ia belum menemukan bukti pasti. Ia terus memberikan Rena umpan data yang salah. Sementara itu, Mona, sang istri, memutuskan untuk memberi kejutan.
1: Halo, sayang, aku sudah di lantai 10. Aku bawakan makan siang untuk kamu. Kamu di mana?
0: Mona berjalan menuju lobi kantor. Ia sempat melihat suaminya dari jauh. Bukan sebagai Rico, si programmer berkacamata, melainkan sosok yang dihormati, yang sedang berbicara serius dengan para pria berjas dan berdasi.
1: Rico, kenapa kamu duduk di kursi bosmu? Dan siapa Pak Aldo?
2: Nah, kebohongan sang CEO akhirnya terungkap. Mona, Mona, kasihan sekali dirimu. Suamimu itu bukan Rico. Dia adalah Aldo, CEO yang menipu kamu dengan pura-pura miskin. Berarti ia juga menipu kita semua, bukan?
1: Aku tidak mengerti. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu membohongiku?
3: Kebohongan? Ya, benar. Tapi bukan aku yang paling bohong di sini. Rena Adiputra. Pak Bagus, putar rekaman itu sekarang.
4: Ayah, aku sudah memasukkan virus ke sistem enskripsi perusahaan Codeverse. Aldo itu terlalu polos. Setelah saya membuatnya jatuh cinta, seluruh perusahaannya akan jadi milik Megabytes.
2: Tidak, itu editan, itu jebakan.
3: Itu adalah rekaman dari mikrofon yang aku pasang di kalung penghargaan karyawan terbaik yang aku berikan padamu 2 minggu lalu. Aku tahu kau anak tunggal pemilik Megabytes. Aku tahu kau datang untuk menghancurkanku. Dan aku tahu kau tertarik padaku. Jadi aku menggunakan ketertarikanmu untuk mengorek data ayahmu.
0: Rena tak berkutik. Dia juga jatuh dalam jebakan yang dirancangnya sendiri. Kini Aldo harus menghadapi kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Kepercayaan istrinya.
1: Rico, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan kepercayaanku. Kenapa?
3: Sayang, sayang, tunggu sayang. Aku mohon, dengarkan aku. Setelah perusahaan Codeverse meluncurkan proyek pertama, aku menerima ancaman serius. Mafia bisnis mengincar nyawaku. Aku tidak peduli dengan diriku sendiri. Tapi aku tidak mau kamu, istriku, menjadi target mereka. Menjadi Rico, itu pegawai biasa, adalah cara terbaik bagiku untuk menyembunyikanmu. Aku mencintaimu, Mona. Itu satu-satunya hal yang benar-benar nyata di antara semua kebohongan ini.
1: Jadi selama ini, kamu hidup dalam ketakutan. Dan kamu menanggungnya sendiri.
3: Iya, tapi itu sudah berakhir. Rena sudah terbukti mata-mata. Dan data yang diambil adalah data palsu. Codeverse aman, dan kita juga aman. Aku tidak akan berbohong lagi padamu.
2: Paldo, saya bisa jelaskan. Saya hanya berbuat...
3: Singkirkan dia dari hadapan saya. Security!
1: Aku mencintaimu, Rico. Tapi jangan pernah sekali lagi menyembunyikan dirimu dariku. Kita hadapi bahaya ini bersama-sama ya.
3: Iya sayangku, mulai sekarang kita akan membangun perusahaan IT ini dengan fondasi yang baru, yaitu kejujuran.
0: Perusahaan Codeverse memenangkan persaingan. Rena dan ayahnya ditangkap. Dan dibalik semua intrik, cinta sejati Aldo dan Mona justru menjadi software yang paling tangguh. Dalam percintaan, kejujuran adalah aset terbesar. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan pasangan Anda untuk menghadapi badai bersama. Dan dalam kesuksesan, waspadalah terhadap orang yang terlalu cepat mengagumi Anda. Karena mereka mungkin bukan penggemar, melainkan musuh yang mengincar kelemahan.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini aku Loba Hari, 95,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu ya di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Gimana? Udah selesai belum kerjaannya? Masih overthinking atau bahkan udah mau tidur nih? Waduh. Tapi semoga kamu sekarang sudah siap-siap bergegas untuk istirahat ya. Walaupun ini hari Kamis dan bentar lagi weekend yang sudah ditunggu-tunggu. Tapi kan tetap besok hari Jumat nih. Mungkin banyak dari kamu kayaknya besok masih senam SKJ tuh pagi-pagi. Waduh. Nah, biar kamu gak kesiangan bangun besok, kalau lebih baiknya kayaknya istirahatnya dari sekarang gitu ya. Yang perutnya lapar boleh diisi dulu, tapi kalau hari ini udah makan malam kayaknya besok boleh jangan ya. Agak bahaya kalau tiap hari makan malam mulu ya. Dan masih nemenin kamu selama 1 jam ke depan ya, bareng dengan Pesona Tendakula. Jadi akan ada deretan lagu-lagu malam hari ini. Mungkin tadi sudah ditemani juga ya beberapa lagu bersama dengan Magunu Mawoku dan juga Moinandes nemenin kita ya. Tentunya masih akan banyak juga lagu-lagu lainnya juga menemani kamu ya di malam hari ini. And then kalau dari Nisa istirahat aja enggak sih? Sudah, kerjanya boleh enggak sih dilanjutin lain lagi? Kopinya boleh lagi dimasukin ke dalam kulkas, besok masih bisa diminum. Tuh enggak ada alasan ngabisin kopi ya. Ngabisin kopi mah bisa di ini ya, bisa direfill lagi kalau memang mau begadang. Tapi kalau memang ada deadline yang harus diselesaikan malam hari ini, semoga pekerjaan kamu juga cepat selesai gitu ya, dan juga kamunya juga cepat istirahat. So, nemenin kamu di malam hari ini, yuk kita temenin bersama dengan Anak Kompleks dengan Anggap Saapa.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol

0: dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah, yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
4: Kalau kata orang, waktu beristirahat adalah malam hari, dan inilah saatnya untuk kamu bertemu dengan istirahat terbaik kamu. Dan tentunya lakukan apapun yang terbaik versi kamu, tapi jangan merubah apapun yang sudah menjadi diri kamu. Untuk kesekian kalinya mengucapkan terima kasih kepada diri kamu. Dan tentunya malam hari ini bersama dengan lagu terakhir yang akan kita putarkan, saya Nisa Umami beserta tim yang bertugas pada malam hari ini pamit dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4, Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MY 1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Jumat 12 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Yeah.

semangat isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

0: Budaya Nusantara.
1: Tapi selamat lingkungan latai, salam sewujud kerenda melempang, adil katalinung bacoramen kasaruga, balsengat kajubata, arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi, kulapa hari, dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia nih ya. Astungkara, puji Tuhan, alhamdulillah ya, kita panjatkan syukur tentu saja kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini yang penuh berkah ya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk kembali menjalani aktivitas nih ya. Dan hari ini adalah hari Jumat. Ya, edisi penyiaran kita tentunya hari ini Jumat 12 Juni 2026. Kelapa hari yang tentu saja sebuah momen yang tepat ya untuk memperbanyak rasa syukur, memperkuat silaturahmi dan meningkatkan ibadah serta amal kebaikan ya. Bagi kelompok hari yang sedang bersiap-siap nih, mulai bekerja atau pekerjaannya, menuju kantor, berangkat ke sekolah, membuka usaha, maupun yang sedang menikmati suasana pagi bersama keluarga ya, ataupun yang sedang berolahraga. Biasanya berolahraga nih sering banget di hari Jumat nih ya. Semoga seluruh aktivitas hari ini berjalan lancar dan diberikan kemudahan ya kelompok hari. Jadikan semangat Jumat sebagai motivasi untuk menebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita ya. Nah, kelompok hari di Jumat pagi ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi diri ya. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang padat, jangan lupa meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak ya. Memperbanyak doa dan mempersiapkan diri menyambut pelaksanaan tentu saja berbagai aktivitas agenda Anda hari ini. Ya, seperti biasa ya, saya Suneta Mantike akan menemani kelompok hari dalam siaran kita di pagi hari ini hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang ya. Dan tentunya siaran pagi ini dengan berbagai informasi, inspirasi, serta lagu-lagu pilihan yang siap menghangatkan suasana pagi Anda kelopak hari. Semoga kehadiran kami dalam menjadi teman setia yang menambah semangat dalam menjalani hari-hari Anda ya. Nah, mari tentu saja kita awali Jumat yang penuh keberkahan ini dengan senyum ya. Doa dan niat baik tentunya. Semoga setiap langkah yang kita lakukan hari ini, kelopak hari, bernilai ibadah dan membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat ya. Tentunya kelopak hari yang akan mengawali program kita pagi ini di hari Jumat 12 Juni 2026 ini untuk Anda buat muslim dimanapun berada. Mimbar pagi ya untuk Anda, namun sebelumnya akan hadir lagu religi Islami berikut ini untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha innallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di acara yang sama. Salawat dan salam tentu saja selalu tercurah kunjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat tabi tabiin ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan ini tentu kita menyadari bahwa perjalanan hidup kehidupan manusia akan melewati atau melintasi bermacam-macam keadaan. Suatu ketika keadaan terasa tentram, damai, aman, tetapi lain kali keadaan terasa panas, rasa kacau, ataupun rasa galau dan penuh dengan kekhawatiran. Keadaan semacam ini tentu saja datang silih berganti, seakan bersaing di semua tempat dan waktu. Itu baik di kota, di kampung-kampung, desa, siang atau malam, pagi ataupun sore atau petang, itu semua terjadi. Persaingan keadaan itu mengakibatkan terbentangnya dua jalur yang saling bertentangan, yaitu ada yang jalur baik, ada yang jalur buruk. Dan juga tentu saja ada yang ma'ruf istilahnya, dan ada juga yang mungkar. Satu sama lain tentu saja ini tarik menarik siapa yang lebih kuat. Jalur yang baik dan ma'ruf menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, sedangkan jalur yang buruk tentu saja mengarah kepada godaan setan, dan sejujurnya itu merupakan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kenyataan di kehidupan, banyak manusia yang tidak mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka menerimanya hanyalah sebatas pada pengakuan lisan, tetapi perbuatannya kadang sama sekali tidak sesuai dengan tata aturan ataupun sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih senang menurutkan kehendak hawa nafsu, godaan setan, padahal tanpa disadari sebenarnya nafsu mereka telah dibelokkan, istilahnya kan sudah digeser atau diarahkan oleh iblis untuk ke arah jalan yang salah dan tentunya yang sesat, sehingga lembaran kehidupannya penuh dengan noda dan tercela. Di antaranya kalau kita melihat kehidupan sekarang ini, tentu banyak ada yang suka mabuk dengan berbagai jenis yang memabukkan, dengan minuman keras. Ada juga yang senang menganiaya orang, menindas orang, berzina, berjudi,
dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita melihat saban hari, tentu saja kemungkaran semakin merajalela. Pendengar yang berbahagia, pada satu ketika Rasulullah SAW merasa cemas dan khawatir akan suatu kondisi yang bakal terjadi dan menimpa umat beliau. Beliau menyuruhkan kepada umatnya agar waspada dan hati-hati menghadapi datangnya suatu masa di mana masa itu iman itu akan mendapatkan ujian yang sangat-sangat berat. Jadi iman kita itu nantinya pada suatu saat akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Para sahabat yang mendengar peringatan baginda Rasulullah SAW pada saat itu lalu bertanya, wahai Rasulullah, mungkinkah kami akan binasa padahal masih ada orang-orang yang soleh di tengah-tengah kami? Beliau menjawab, iya, apabila kejahatan terlalu banyak, kata beliau. Keterangan di atas terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Zainab binti Jahsy, yang itu merupakan isyarat kepada kita semua bahwa kalau kita sudah tak mau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, sudah pasti kejahatan akan merajalela, sehingga akan mengakibatkan kita binasa, artinya binasa atau terikut dengan kejahatan yang ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَشْيَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. صدق الله العظيم. Al-Anfal ayat 25 yang terjemahannya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surah An-Anfal ayat 25. Alangkah mengerikannya jika hal itu tentu saja benar-benar terjadi dan menimpa kita. Kita akan menerima siksa dari Allah lantaran kelalaian kita sendiri di dalam beramal ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu, sebelum apa yang kita khawatirkan terjadi, kita harus mengubah sikap

berbahagia di dalam menghadapi realitas seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para hambanya untuk berbuat sesuatu demi menyelamatkan mereka sesama hamba. Allah mengingatkan mereka dari kekeliruan dan kesalahan, mengangkat mereka kembali kepada kemuliaan martabatnya sebagai pengemban amanah dan khalifah Allah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Para hadirin pendengar yang berbahagia, tentu saja dalam kehidupan ini banyak cobaan yang kita lewati, banyak permasalahan yang kita hadapi. Tentu saja dengan berpegang kepada tali Allah lah kita akan selamat. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan segala urusan, dihindarkan dari permasalahan-permasalahan yang berat, agar kehidupan kita ini lebih baik. Dan tentu saja harapan kita, apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kulo pari, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya ya. Di pagi hari ini senang sekali gitu ya, cuacanya cerah banget. Untuk kulo pari yang baru saja bergabung begitu ya, melalui frekuensi kami FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan tentunya aplikasi kami RRI Digital dan juga website streaming kami rri.go.id. Kulo pari, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi terkini, teraktual dan terupdate, tentu saja datang dari luar negeri gitu ya. Dari mana nih? Oke, kami hadirkan informasi kali ini datang dari Jepang. Wow. Bandara bertema Pokemon pertama gitu ya di dunia akan dibuka di Jepang. Wah, keren banget nih, ada di bandara di Jepang ya. Kulop hari ini jadi ketertarikan tersendiri gitu ya bagi Anda pencinta Pokemon gitu ya, fanatik Pokemon. Oke, kalau hari bandara Noto Satoyama di prefektur Ishikawa, Jepang akan resmi dibuka sebagai bandara pertama Pokemon pertama di dunia ya. Mulai Selasa kemarin tuh udah dibuka, ternyata 7 Juni 2026 kalau hari. Nah, untuk mendukung pemulihan kawasan terdampak gempa Semenanjung Noto sekaligus menarik banyak wisatawan ya. Nah, bandara yang melayani penerbangan domestik menuju dan dari bandara Haneda, Tokyo, dan itu berada di Semenanjung Noto ya. Di wilayah yang dilanda gempa magnitudo 7,6 pada Januari 2024 lalu ya, setahun lalu gitu ya udah. Ini terdampak dan bagaimana cara memulihkannya. Pihak pemerintah dari Jepang ini, Noto ini sendiri akan meresmikan gitu ya, udah resmi tuh ya pada Selasa kemarin. Oke, okay. Yang pastinya bendera bertema Pokemon begitu ya. Nah, kalau hari kita balik lagi nih pada bencana kemarin ya, tahun lalu kemarin menyebabkan kerusakan luas dan juga menjadi latar belakang hadirnya proyek bandara bertema Pokemon ini kelapa hari sebagai bagian dari upaya pemulihan kawasan tuh ya. Nah, kelapa hari selama periode Selasa kemarin ya hingga minggu gitu ya, di tanggal 30 bulan berapa nih? September ya. Bulan September mendatang. Oh, bukan. 2029 ternyata. Ini lama banget ya. Bandara ini akan menggunakan nama Noto Satoyama Pokemon with you airport gitu ya. Wah, keren banget ya. 2026 ke 2029 berapa tahun tuh ya? 3 tahun. Wow, ini lumayan panjang jangka temanya ya, tema Pokemon yang ada di bandara Jepang ini dengan diberi nama Noto ya, Noto Satoyama Pokemon with you airport. Nah, keren banget nih kulapa hari. Dan proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah prefektur Ishikawa dan Pokemon With You Foundation. Wah, keren banget nih ya. Berbeda dari kebanyakan bandara yang identik dengan desain fungsional, dan juga bertemakan daerah lokal gitu ya, kearifan lokal. Kalau di Indonesia tuh banyak banget tuh kearifan lokal yang diangkat ya. Nah, Noto Satoyama ini Kulopari Pokemon with your vote gitu ya, memberikan pengalaman yang lebih intensif, imersif gitu ya, imersif bagi penggemar Pokemon maupun wisatawan umum. Sejak memasuki area kedatangan di lantai pertama, pengunjung akan disambut karya seni yang menyampaikan atau menampilkan Pikachu. Wow, keren banget ya, Pikachu plus Lee and Minun gitu ya. Wow, ada 3 karakter nih. Kulopahari senang banget nih ya, khususnya anak-anak nih kalau diajak ke Jepang. Oke, Club Hari di area atrium. Wow. Di atriumnya terdapat patung Pikachu juga nih ya, berukuran besar yang berdiri di atas pesawat. Wah, keren banget nih ya, miniatur. Berbagai karakter Pokemon juga menghiasi dinding, pilar, papan informasi hingga sejumlah sudut bangunan lainnya. Nah, itu tadi Club Hari sekilas informasi untuk Anda di pagi hari ini nih ya. Oke, kembali kami temani Anda sajian lagu di era Nusantara berikut ini.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 FM Palangkaraya. Radio.
2: Uy, Ma. Pun hayal sindi lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tu na tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin para RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Male Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenang.
1: Pulau Parino masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di pagi hari ini, satu informasi penting juga kami hadirkan untuk Anda di Busan nih ya, masih dari luar negeri. Buka pasar malam ya. Buka pasar malam baru gitu ya. Malam baru untuk fans BTS ya, ada kuliner dan juga kelas memasak. Ini keren banget nih ya Klub Hari. Jelang konser BTS di Korea Selatan ya pada 12 hingga 13 Juni 2026, sejumlah agenda atau program dibuat oleh pemerintah guna meningkatkan kenyamanan wisatawan untuk datang untuk melihat konser BTS ini sendiri Klub Hari. Seperti kota Busan di Korea Selatan ini yang menawarkan pengalaman menarik dengan menghadirkan pasar malam modern. Memadukan kuliner lokal, aktivitas budaya, hingga teknologi digital untuk menghibur dan menambah wawasan wisatawan internasional. Pasar malam tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat singgah bagi penggemar BTS, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan identitas dan budaya Busan kepada wisatawan dari berbagai negara. Ya, Klub Hari, pemerintah Metropolitan Busan bersama Busan Tourism Organization mengumumkan penyelenggaraan 2026 Steri Night Busan Night Market ini akan berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Wow, udah mulai nih Klub Hari ya, udah di tanggal 12 aja, berarti udah 2 hari nih ya. Di Busan itu ada pasar malam gitu ya. Oke, acaranya digelar di kawasan lahan basah teratai yang berada di Wamyung Eco Park. Wah, taman ekologi yang terletak di sepanjang sungai Nakdong. Wow, itu namanya ya. Dan lokasi tersebut dipilih untuk memberikan pengalaman wisata, wisata malam terutama ya, yang berbeda dari pusat kota maupun kawasan konser. Berbeda dengan bazar konser, pada umumnya yang dipenuhi souvenir dan merchandise, pasar malam ini lebih menonjolkan kekayaan kuliner daerah gitu ya Klub Hari. Salah satunya area utama yang disiapkan adalah Spirit Busan, zona khusus yang menghadirkan berbagai minuman tradisional khas Korea Selatan. Wah, penasaran banget nih ya. Nah, wisatawan juga dapat mencicipi makgeolli ya. Makgeolli, minuman fermentasi beras yang populer di Korea. Hingga berbagai koktail yang diracik menggunakan minuman tradisional lokal, ya. Nah, melalui konsep ini, Busan ingin memperkenalkan cita rasa khas daerah kepada wisatawan internasional yang datang untuk menghadiri konser. Tidak hanya disuguhkan dengan berbagai aneka kuliner ya, pengunjung juga bisa mengikuti beragam aktivitas interaksi selama festival berlangsung. Nah, salah satunya adalah kelas Bear Fitness, olahraga yang terinspirasi dari gerakan balet dan juga dilakukan di area terbuka dengan latar pemandangan sungai Nakdong saat matahari terbenam nih Klub Hari. Selain itu, tersedia juga kelas memasak ya tradisional Korea yang memungkinkan wisatawan nih kalau apa hari bisa mencoba membuat dan menggoreng jeon. Jeon ini tentu saja makanan khas tradisional gitu ya daerah Korea Selatan, penekuk gurih khas Korea. Ya, pemerintah Busan juga berupaya menghilangkan berbagai kendala yang sering dihadapi wisatawan asing gitu ya saat berkunjung ke pasar tradisional ya. Oke, kalau Pak Hari, itu tadi informasi menarik ya untuk Anda kami hadirkan. Semoga bisa menambah pengalaman Anda ya bagi Anda pecinta Korea Selatan nih ya. Wow, kita diajak untuk bermimpi nih ya ke sana, nggak apa-apa deh ya. Untuk lo hari yang pastinya tetap semangat ya, jalani hari-hari Anda ya. Semoga suatu saat nanti bisa datang ke sana ya. Kita nggak tahu yang namanya rezeki gitu ya. Rezeki nomplok tiba-tiba kok bisa sampai ke Korea Selatan gitu ya. Oke, kelapa hari kembali kami hadirkan untuk Anda menemani aktivitas pagi Anda. Sajian lagu di Rang Santara berikut ini dan kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kelompok RI Kota Palangkaraya. Pemerintah Kota Palangkaraya menghimbau masyarakat untuk menggunakan bahan bakar minyak BBM secara bijak. Menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 lalu. Imbauan tersebut disampaikan Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini. Maksud kami Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak kenaikan harga energi yang dirasakan berbagai kalangan. Menurut Ahmad Zaini, kenaikan harga BBM merupakan fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Meski demikian, ia menilai masyarakat masih patut bersyukur karena ketersediaan BBM hingga saat ini tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan penetapan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk kondisi ekonomi nasional dan sektor energi. Karena itu, pemerintah daerah menghormati kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat tersebut. Lebih lanjut, Ahmad Zaini mengungkapkan bahwa dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai layanan publik. Salah satunya adalah peningkatan biaya operasional persampahan yang harus ditanggung pemerintah daerah akibat naiknya harga bahan bakar. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalo di pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

Ayo kulo pahari. Balik lagi nih Soneta dengan menghadirkan untuk kalian informasi di pagi hari ini ya, di rangkaian program Karipan Lokal yang pastinya untuk kulo pahari di pagi hari ini. Oke. Yang baru saja memulai aktivitasnya, selamat beraktivitas saja untuk Anda. Kulo pahari. Di tengah derasnya arus modernisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, Indonesia tetap memiliki kekayaan yang tidak ternilai harganya, yaitu kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal bukan sekedar tradisi atau kebiasaan masyarakat, melainkan juga nilai-nilai kehidupan yang mengajarkan tentang kebersamaan, penghormatan terhadap alam, dan juga keseimbangan dalam menjalankan kehidupan.

Di berbagai daerah Nusantara, masyarakat memiliki cara tersendiri ya dalam menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar. Di Bali misalnya, terdapat filosofi Trihita Karana yang mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam ya. Filosofi ini tidak hanya menjadi pegangan hidup masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya ya. Lepas hari nanti kita lanjutkan kembali informasinya untuk Anda setelah dengarkan lagu ya berikut ini untuk Anda, Wita Sopi, Gali-gali ya, lagu daerah Minang Timur. Ini dia lagunya spesial.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan. Ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari. 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Unah hayang sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Heh, aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ateh terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id sumber

Kula bahari. Ya, tadi kita sudah hadirkan kearifan lokal menjaga warisan lewat kearifan lokal sendiri ya. Dan kali ini Kula bahari kami akan hadirkan ya untuk Anda informasi kearifan lokal juga gitu ya. Di Nusantara yaitu gotong royong itu berlaku untuk semua daerah nih ya. Merupakan warisan berharga dari Nusantara tentunya Kula bahari. Ya. Pernahkah kita membayangkan bagaimana masyarakat Nusantara ini mampu membangun kehidupan yang harmonis ya, jauh sebelum hadirnya teknologi komunikasi modern seperti saat ini? Dan salah satu jawabannya adalah karena mereka memegang teguh gitu ya nilai gotong royong yang menjadi bagian penting dari kearifan lokal di berbagai daerah Indonesia ya. Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama-sama ya. Di balik kegiatan tersebut nih, Kula bahari terdapat semangat persatuan, kepedulian dan rasa memiliki yang kuat terhadap lingkungan dan sesama. Dan dari Aceh hingga Papua ini ya, hampir setiap daerah memiliki istilah dan bentuk gotong royong yang berbeda-beda. Namun memiliki makna yang sama, yaitu saling membantu tanpa mengharapkan imbalan ya. Di pedesaan, tradisi gotong royong ini masih sering terlihat saat membangun rumah, memperbaiki jalan, membersihkan lingkungan hingga membantu warga yang sedang mengalami kesulitan. Dan tradisi ini mengajarkan bahwa persoalan yang berat akan terasa lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama Kula bahari. Tidak hanya itu, nilai gotong royong juga menjadi pondasi penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Saat terjadi bencana alam, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat bersatu untuk membantu korban. Ya. Oke, kelopahan itu tadi informasinya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, masih kami temani dengan sajian informasi menariknya dalam kearifan lokal Nusantara.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Kearifan lokal Nusantara.

Kulopo hari balik lagi Suneta nih ya, dengan informasi kearifan lokal Nusantara. Selain gotong royong, warisan berharga dari Nusantara ini sendiri ada kulopo hari, yaitu belajar dari alam melalui kearifan lokal ya, yang ada di Nusantara juga ya. Nah, kulopo hari di Indonesia ini sendiri dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa ya. Ada gunung, sungai, laut, hutan, dan berbagai ekosistem lainnya, menjadikan bagian penting dari kehidupan masyarakat sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Ya, dari hubungan panjang antara manusia dan alam inilah lahir berbagai bentuk kearifan lokal yang hingga kini masih diwariskan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal di berbagai daerah. Kearifan lokal mengajarkan bahwa alam bukanlah sesuatu yang harus dieksploitasi, kulapa hari. Bukan sesuatu yang harus dieksploitasi tanpa batas ya. Melainkan kelapa hari yang perlu dijaga keseimbangannya ya. Banyak masyarakat adat memiliki aturan yang mengatur kapan hutan boleh dimanfaatkan dan wilayah mana yang harus dilindungi, seperti itu ya. Hingga bagaimana mengambil hasil alam tanpa merusak ekosistemnya ya. Nah, kelapa hari di Maluku misalnya nih, dikenal sebagai ada tradisi di sana, ada tradisi sasi ya, yaitu aturan adat yang melarang mengambil sumber daya alam tertentu ya dalam jangka waktu tertentu juga agar populasinya tetap terjaga. Nah, tradisi inilah yang menjadi contoh bagaimana masyarakat lokal mampu menerapkan konsep konservasi jauh sebelum istilah tersebut dikenal secara luas. Dan di wilayah Kalimantan, banyak komunitas adat yang menjaga kawasan hutan sebagai sumber penghidupan mereka, memahami bahwa rusaknya hutan akan berdampak pada ketersediaan air, keberadaan satwa, hingga kehidupan manusia itu sendiri, kelapa hari. Oleh karena itu, berbagai aturan adat diterapkan untuk menjaga keseimbangan alam. Bahkan ada yang namanya hutan adat ya di Kalimantan. Itu tadi informasi terakhir kita ya dalam rangkaian informasi kearifan lokal yang ada di Nusantara. Kelapa hari kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan ada program Pesona Budaya Borneo. Kali ini ada lagu bersama Anggrek Buruan Parangai ya untuk Anda berikut ini.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Foto selfie dulu udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen, cek ah. Itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya. Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
3: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
4: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Global Hari Sektor Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kapuas terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Bernama Ekrab Tinggang Menteng Penunjung Tarung Kabupaten Kapuas, Helfrid Nuah, saat menjadi narasumber teras UMKM di Perempatan RR Palangkaraya mengatakan subsektor kuliner masih mendominasi, disusul seni pertunjukan dan berbagai kerajinan lokal yang mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, berbagai produk unggulan seperti anyaman rotan, bambu, peralatan tangkap ikan tradisional hingga produk herbal lokal telah dipasarkan ke luar daerah termasuk Kalimantan Selatan dan Pulau Jawa. Dukungan promosi digital serta kolaborasi lintas sektor juga terus dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kualitas produk UMKM. Sementara itu, Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan atau LKMK Kabupaten Kapuas Pulau Kupang, Sugianor menyebut wilayahnya memiliki potensi ekonomi yang besar. Berbagai usaha masyarakat berkembang dari sektor perikanan, kerajinan tradisional hingga usaha makanan yang menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga. Sinergi antara pelaku ekonomi kreatif, pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing produk daerah mulai dari kuliner, kerajinan anyaman hingga produk herbal khas Kalimantan Tengah. Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pihak, produk-produk lokal Kabupaten Kapuas diharapkan semakin dikenal luas serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Demikian, saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.